0: Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
1: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
0: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lain.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini
6: tanah penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jamaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jemaah haji Indonesia terus berjalan lancar, hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah berangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
7: Baik, Kristi, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
8: Untuk koper besar yaitu koper bagasi yaitu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
7: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
9: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Barakasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
10: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang cukup panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
9: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Ada pun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
13: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelar pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Babel Netra.
12: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Babel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
13: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
14: Faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujatera gitu kan, kan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
13: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
15: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil.
11: kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI, kalau yang non komersil itu tidak. Untuk non komersil, yang non komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas atau UMK. Usaha apa kecil, mikro dan kecil ya, misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
13: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan, bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
15: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
16: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan, yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multi manfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdul Itiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi Meksiko. Yeah.
5: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya
3: Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones. Langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Baswane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niera Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

panasnya persaingan grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada pelinya kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sepak bola dan cinta
2: merdeka. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Indonesia menyapa pagi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Tambua, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Ya, masih pagi saya rasa ya, jadi semangat Anda juga masih membara ya. Dan cuacanya cerah hari ini, semoga saja aktivitas lancar, dan karena memang cuacanya panas ya, cukup panas, sehingga tentu Anda harus melindungi tubuh Anda dari paparan sinar matahari langsung ya, menggunakan krim tabir surya ataupun menggunakan topi ya, untuk atau pakai payung ya, begitu ketika Anda beraktivitas di luar rumah ya, supaya kulit Anda tidak terpapar, tidak terbakar sinar matahari begitu ya. Dan apapun itu, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Semoga saja aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar di hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Regu Pamapta 3 bersama anggota piket fungsi Polres Timur Tengah Utara mengawal langsung pengisian BBM di SPBU yang ada di PTU. Pengawalan ini dilakukan di 3 SPBU di Kota Keva Menanu ya, kemarin. Dan patroli presisi ini dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi tegas dari Kapolres Timur Tengah Utara sebagai respon cepat eskalasi situasi pasca pengumuman resmi penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh PT Pertamina Patraniaga per tanggal 10 Juni 2026. Patroli dan sambang ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gejolak sosial, aksi borong atau panik buying, juga kemacetan lalu lintas akibat antrean kendaraan. Personel Satuan Lalu Lintas melakukan rekayasa barisan kendaraan untuk mengurai simpul kemacetan, sementara personel Sapara memberikan imbauan Kamtibmas persuasif supaya warga mengantri dengan sabar dan tertib.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga sudah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan koperasi Merah Putih.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Halo RRI. Adukan keluhan, masukan, dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.
2: Pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan penuh semangat ya. Baik. Sekarang pukul 9:16, saatnya kami menemani Anda di program Halo RRI. Sudah saatnya Anda bersuara lewat RRI Atambua, lewat program Halo RRI. Anda boleh bersuara, pendengar, terkait dengan permasalahan apa saja yang terjadi di sekitar Anda ya, bukan permasalahan pribadi Anda tentunya ya. Ya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial budaya, terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di tempat Anda yang mungkin belum memadai sampai dengan saat ini yang membutuhkan solusi begitu ya, penanganan lebih lanjut. Anda bisa bersuara, Anda bisa sampaikan permasalahan yang Anda hadapi saat ini ya, yang ada di lingkungan masyarakat Anda saat ini. Anda bisa sampaikan untuk kami bagaimana caranya. Anda boleh bergabung ya, boleh sampaikannya, sampaikan kepada kami melalui line telepon di 0812-4601-0202 atau lewat pesan WhatsApp, lewat pesan suara juga boleh ya. Saya tunggu partisipasi Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang kami berikan untuk menyampaikan segala permasalahan keluhan yang Anda hadapi saat ini, yang terjadi mungkin di tempat Anda berada saat ini. Silakan informasikan untuk kami, dan setiap permasalahan keluhan yang Anda sampaikan lewat RRI Atambua akan kami teruskan ke pihak yang berwenang, yang bisa menjawab, yang bisa mencarikan solusi untuk Anda, seperti itu ya. Jadi Anda boleh bergabung sekarang, pendengar, di 0812-4601-0202. Mungkin saat ini di tempat Anda kesulitan ya untuk mendapatkan akses jaringan komunikasi, bisa Anda sampaikan juga, ataupun mungkin jaringan listrik ataupun PDAM begitu yang belum masuk ke wilayah Anda juga bisa Anda sampaikan untuk kami, ataupun pembangunan jalan ataupun jembatan yang belum ada mungkin ya, ataupun yang butuh penanganan segera seperti itu, yang bermanfaat untuk masyarakat semuanya, bisa Anda sampaikan untuk kami di program Halo RRI di pagi hari ini, pendengar ya. Jadi saya tunggu partisipasi Anda semuanya di 0812-4601-0202. Jadi Anda punya kesempatan untuk bergabung di pagi ini. Dan bukan saja hari Jumat, tapi kami akan menemani Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi 3 hari Anda bisa bersuara ya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 pagi, seperti itu ya. Dan saya tunggu partisipasi Anda semuanya. Kalaupun mungkin kesulitan jaringan komunikasi di tempat Anda, bisa kirimkan SMS ya ataupun pesan WhatsApp, pesan suara juga boleh kami tunggu di 0812-4601-0202.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih di program Halo RRI, masih ada kesempatan untuk Anda semuanya bergabung di program Halo RRI di pagi hari ini. Sekarang sudah pukul 9.44, Anda bisa bergabung sampai nanti di pukul 10 ya. Saya tunggu partisipasi Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Anda yang membutuhkan solusi ya secepatnya, bisa Anda sampaikan untuk kami lewat program Halo RRI di 0812460102. Saya tunggu.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Tetaplah bersemangat, semoga Anda mampu melewati hari ini dengan baik. Pendengar Pro 1, di pagi ini kita akan bicara tentang stunting, dan stunting ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan kesehatan di tingkat desa karena berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah desa bersama dengan tenaga kesehatan, ada juga kader posyandu, masyarakat juga, untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Nah, untuk mengetahui kondisi dan langkah penanganan yang dilakukan ya di Desa Lita Mali, Kecamatan Malaka, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Lita Mali, Pak Emmanuel Daok Nahak, yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Kades.
1: Pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Baik.
0: Baik. Ada kegiatan apa di desa hari ini, Pak Kades?
1: Ya, ada kegiatan pelayanan di kantor.
0: Baik. Pelayanannya lancar ya?
1: Ya, ya.
0: Baik. Pak Kades, ini kita bicara tentang stunting. Nah, mungkin bisa digambarkan bagaimana kondisi kasus stunting di Desa Lita Mali saat ini. Apakah ada perubahan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, Pak Kades?
1: Ya, baik. Ya, ini saya nama Emmanuel Daok Nahak, jabatan Kepala Desa Lita Mali.
0: Ya.
1: Saya memberikan penjelasan terkait stunting yang ada di Desa Lita Mali saat ini.
0: Ya.
1: Yang pertama, ya, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 16 tahun 2025 tentang fokus atau prioritas penggunaan dana desa 2026. Hmm. Ada 8 prioritas yang mana peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa itu dia termasuk prioritas yang ketiga.
0: Baik. Baik, kalau untuk kondisi kasus stunting sendiri di desa alat di desa Lita Mali saat ini seperti apa?
1: Ya, saat ini kondisi stunting di desa Lita Mali saat ini dia berkurang dibanding dengan tahun 2025 kemarin.
0: Hmm, baik, kalau 2025 berapa banyak? Kalau 2026?
1: 2025 sebanyak 49 anak.
0: 49.
1: Baik. Ya, untuk tahun ini 2026 46.
0: Berarti ada ya, penurunan begitu ada, ya?
1: Ya, ada penurunan.
0: Baik. Kalau untuk di desa Lita Mali, faktor apa saja yang paling banyak ini yang membuat terjadinya stunting pada anak di Desa Lita Mali?
1: Ya, faktor-faktor ya salah satunya ya kita mau melihat itu dari pengasuh. Dalam hal ini kadang mereka tinggalkan untuk orang tua atau pemilih lain yang bisa mengurus. Sehingga bisa terjadi terjadinya stunting di desa Lita Mali untuk saat ini.
0: Baik, nah itu orang tuanya kemana? Yang kemudian
1: orang tua,
0: mereka menitipkan
1: ya,
0: kepada orang tua kepada.
1: Ya, kadang mereka tidak berada di tempat, mereka tidak terlalu hiraukan untuk anak, dan ada kalanya mereka meninggalkan anak dan pergi ke luar, contoh di Kalimantan, Papua. Nah, sehingga itu bisa saja terjadi.
0: Baik, dari sekian banyak kasus stunting begitu ya, tadi disebutkan ada 40 lebih kasus stunting. Nah, ini berapa banyak anak-anak yang orang tuanya seperti itu meninggalkan mereka kemudian pergi merantau?
1: Ya, dari jumlah keseluruhan di Desa Lita Mali itu untuk bayi belita saja itu ada 289 orang atau anak.
0: Ya.
1: Ya, saat ini kita lihat itu sekitar belasan orang tua yang meninggalkan anak atau menitipkan anaknya di famili. Nah, sehingga ini bisa terjadi risiko terjadinya stunting di desa ini.
0: Baik, berarti anak-anak yang terkena stunting di Desa Lita Mali ini memang orang tuanya pergi meninggalkan mereka begitu untuk mencari pekerjaan di daerah lain. Semuanya seperti itu atau hanya beberapa saja begitu?
1: Hanya beberapa saja, tidak semuanya, hanya beberapa.
0: Baik, selain itu apa penyebabnya, selain mereka ditinggalkan oleh orang tua, penyebab lainnya, faktor lainnya begitu?
1: Ya, faktor lainnya Ya, tergantung dari anak juga, termasuk dari kemauan anak untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan. Dan saat saat ini kita di desa juga ada pelayanan dari makanan bergizi gratis yang menjadi program nasional, yang salah satunya ya MBG itu. Nah, sehingga mereka kadang selalu menunggu sehingga kadang bisa saja anak tidak mau makan, tetapi selalu titipkan dia orang tua, sehingga kadang itu pengaturannya yang tidak bagus sehingga menyebabkan terjadinya ya kekurangan apa gizi untuk anak walaupun sudah disiapkan oleh MBG. Dan di saat ini di Desa Ditamali MBG-nya dia berjalan lancar. Baru beberapa hari berhenti, tetapi sekarang sudah mulai lagi.
0: Baik, itu diberikan untuk balita yang ada di Desa Ditamali.
1: Ya.
0: Baik, itu programnya dari mana?
1: Program itu program nasional, program Pak Prabowo, ya.
0: Baik, namanya MBG juga.
1: Ya, makanan bergizi gratis.
0: Untuk anak-anak di desa.
1: Di desa.
0: Yang membagikan itu dari.
1: Itu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG yang sudah disiapkan. Baik. Di desa.
0: Baik. Berarti kalau di desa memang dikhususkan untuk anak-anak balita. Semua balita ya, di Desa Ditamali dapat MBG begitu ya?
1: Ya, ya.
0: Bukan hanya untuk anak-anak stunting saja.
1: Ya, semua.
0: Baik. Nah, ini kalau dari desa sendiri program apa yang sudah dijalankan pemerintah desa untuk mencegah dan menurunkan angka stunting ini?
1: Kalau untuk dari desa, kita hanya siapkan tenaga untuk, kebetulan tahun ini kan ada pemberian makanan tambahan dari puskesmas. Ya. Itu siapkan tenaga dari desa, berupa ya kader posyandu untuk mereka selalu mengantar ke sasaran setiap hari. Dan saat ini di Ditamali, untuk tahun ini sebanyak 55 anak yang sudah memperoleh PMT. PMT. Yang sudah 14 hari sudah selesai, itu ada 29 anak, dan sisa 26 anak ini yang sementara berjalan.
0: Baik.
1: Itu PMT-nya disiapkan dari puskesmas, lalu kita fasilitasi kader untuk mengantar.
0: Baik, kalau dana desa sendiri apakah ada juga nih?
1: Dana desa, kalau dana desa hanya tahun ini kita siapkan untuk kader posyandu, insentif kader posyandu, dan peningkatan kapasitas kader posyandu, yaitu pelatihan kader posyandu untuk mereka lebih serius tentang tugas-tugas di posyandu.
0: Baik, baik. Berarti untuk kadernya ya, untuk ya, dialokasikan untuk apa anak-anak begitu ya?
1: Anak-anak ya. Karena tahun ini kita semua tahu bahwa ada penurunan dana desa. Yang tahun lalu kami ditemali 1.258.000.000, tahun ini hanya 373.000.000.
0: Baik, ini cukup jauh juga ini. Kita
1: ada efisiensi, ada efisiensi anggaran dari pusat.
0: Baiklah, Kak Des ya. Baik. Nah, ini sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa nih untuk menekan angka stunting di Desa Ditamali?
1: Ya, untuk dari desa kita selalu mengadakan sosialisasi di setiap kali posyandu untuk bagaimana caranya mereka bisa lebih fokus untuk kasih makan mereka, walaupun dari MBG dan dari puskesmas juga sekarang mereka sudah membantu. Nah, sehingga itu menjadi prioritas kita, ya bagaimana caranya kita harus selalu mengarahkan mereka untuk kalau bisa itu secara bagus. Karena kendalanya yang tadi, kadang-kadang mereka hanya menitipkan di keluarga, sehingga itu juga salah satu faktor penyebab.
0: Baik, Pak Kades. Baik. Pak Kades, apa harapan dan pesan Pak Kades untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Desa Ditamali, supaya bisa bersama-sama mendukung upaya pencegahan stunting di Desa Ditamali?
1: Ya, baik. Terkait dengan stunting ini kan masalah gizi kronis atau ya kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Oleh karena itu harapan dari ini kami tetap mengadakan dukungan kerjasama dengan berbagai elemen yang ada di desa, sehingga ini menjadi fokus kita. Karena stunting ini ya kita lihat dari tahun ke tahun ini menjadi prioritas, salah satu prioritas di program nasional, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa. Nah, sehingga ini menjadi tugas kami sebagai pemerintah untuk mari kita saling mendukung, kita tetap membuat pencerahan, membuat sosialisasi untuk warga masyarakat yang memiliki anak terlibat stunting untuk lebih fokus memperhatikan mereka.
0: Baik, baik Pak Kades, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga dengan berbagai program yang diberikan oleh pemerintah ini bisa menangani stunting yang ada di Desa Litamali.
1: Ya, baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kades, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, pagi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kepala Desa Litamali, Pak Emmanuel Daok Nahak, terkait dengan kasus stunting yang ada di Desa Litamali. Semoga berbagai langkah yang sudah dilakukan ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan anak dan bisa mewujudkan generasi yang cerdas, sehat, dan bebas stunting pastinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: dukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mana sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Ih, amit.
2: Eh, getok dong palanya.
0: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
2: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
0: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: 91,5 Pro 1 Atambua.

Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hei Ina, itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang. Salam jumpa bersama kami tim Atambua siang ini. Saya Vin Timau dan juga tim akan menemani Anda di program acara RRI Pro 1 RRI Atambua untuk hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Selamat siang, selamat menjalankan tugas Anda di siang hari ini dan juga selamat menikmati kebersamaan buat Anda dan keluarga tercinta. Dan untuk pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Sehingga Menteri PPPPA Arifa Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami resiko dan manipulasi digital secara utuh, sehingga yang menegaskan perlunya perlindungan daring harus menjadi prioritas nasional, kata Rifa dalam keterangan tertulis Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Menurutnya dampak judi online dapat merusak berbagai aspek kehidupan anak, gangguan mental, dan juga kecanduan menjadi resiko yang sering muncul. Dan anak yang terjerat judi online juga berpotensi mengalami penurunan prestasi akademik. Kondisi itu terjadi akibat hilangnya fokus belajar mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Dukung pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang menginspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Hadjambo, informasi-informasi terupdate, teraktual, dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Meksiko bersiap menghadapi pembukaan Piala Dunia di tengah meningkatnya ketegangan sosial dan protes di ibu kota. Demonstrasi di kota Meksiko bahkan memblokir akses menuju alun-alun yang akan menjadi lokasi utama fan festival turnamen tersebut. Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada akan dimulai dengan rangkaian acara pembukaan di berbagai kota. Presiden Claudia Sheinbaum menjanjikan bahwa turnamen akan tetap berlangsung aman meski menghadapi sejumlah tantangan. Namun pemerintah mendapat kritik terkait besarnya pengeluaran untuk penyelenggaraan Piala Dunia disertai sejumlah skandal politik dan kekhawatiran keamanan. Warga menilai pemerintah lebih memprioritaskan turnamen dibandingkan persoalan sosial yang sedang dihadapi masyarakat, dilansir dari Al Jazeera. Sejumlah kelompok masyarakat turun menggelar aksi protes, termasuk Serikat Guru. Aksi tersebut memblokir jalan dan fasilitas publik sebagai bentuk tuntutan perbaikan kondisi kerja. Selain itu, keluarga korban orang hilang di Meksiko juga menyuarakan agar pemerintah lebih fokus pada krisis kemanusiaan yang terjadi. Meski demikian, pemerintah menyatakan situasi tetap terkendali dalam dan menyiapkan berbagai lokasi alternatif untuk kegiatan fan festival apabila diperlukan.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangannya harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hadamboy, informasi lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Kelancaran distribusi komoditas pangan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sehingga pelaku usaha dan distribusi pangan berharap adanya kepastian hukum agar aktivitas perdagangan dapat berjalan normal, sehingga pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Harapan tersebut disampaikan pelaku UMKM CV Berkah Bawang Bali yang mengaku mengalami hambatan usaha akibat proses hukum yang membuat aktivitas perdagangan bawang putih terhenti dalam beberapa bulan terakhir. Pihak perusahaan pun meminta adanya kepastian hukum agar distribusi komoditas pangan dapat kembali berjalan. Kuasa hukum CV Berkah Bawang Bali, Nugraha Bratakusuma, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perlindungan hukum ke Komisi 3 DPR RI. Namun, hingga 6 hari setelah surat pengaduan disampaikan, pihaknya mengaku belum menerima respon maupun tindak lanjut. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu-lagu religi, dan kita akan hadirkan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, yaitu siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mujahidin Kota Tembuak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat bagi saudara-saudari kita umat muslim yang akan menjalankan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Mujahidin, Kota Hatam Buah.

duduk di belakang agar mengisi sof-sof yang depannya masih kosong demi kesempurnaan sholat kita bersama. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang membawa HP agar HP-nya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin At-Tambuwa, 5 Juni 2026, saldo akhir tanggal 5 Juni 2026 sebesar 44.504.497 rupiah. Infak tanggal 5 Juni 2026 sebesar 1.817.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 46.321.407 rupiah. Pengeluaran yaitu pembersih lantai sebesar 45.000. Yang kedua, donasi MTQ sebesar 2 juta rupiah. Total pengeluaran yaitu 2 juta 45.000 rupiah. Saldo hari ini tanggal 12 Juni 2026 sebesar 44.276.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah bapak. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Petugas-petugas Jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustaz Haji Hasanuddin SAG, imam yaitu Ustaz Haji Lauhma Butupong, muadzin Bapak Udin. Demikian pengumuman kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa itulah yang menjadi rem, yang menjadi lentera, yang menjadi kompas dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, keselamatan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadirin yang berbahagia, izinkan khatib menyampaikan tiga dimensi takwa dalam kehidupan kita sebagai modal untuk perjalanan ke alam yang selanjutnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Ubay balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Manakala Amirul Mukminin berjalan di satu jalan penuh dengan duri, apa yang Amirul Mukminin lakukan?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya akan berjalan di jalanan itu dengan penuh hati-hati, jangan sampai kaki saya kena duri." Ubay bin Ka'ab menjawab, "Itulah takwa." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini ibarat berjalan. Kita pernah tidak ada, lalu ada, yakin dan percaya, atau ada yang tidak yakin, kepastian itu pasti akan datang. Kapan, di mana, dan bagaimana, pasti kita nanti tidak ada di dunia ini. Maka dengan itu, harus kita membekali diri, satu bekal namanya takwa. Karena takwa inilah yang mendorong kita mengenal tiga dimensi dalam kehidupan. Dimensi yang pertama, takwa ini yang mengajarkan kita siapa diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa diri kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dimensi yang kedua, takwa mengajarkan kita untuk menemukan jati diri kita, siapa diri kita di antara sesama manusia. Sedangkan dimensi yang ketiga, yaitu untuk menemukan jati diri kita, jangan sampai kita pergi nanti belum mengenal siapa sebenarnya diri kita, sehingga nanti di yaumil ba's, hari kebangkitan, di yaumil mahsyar, di hari mahsyar, di yaumil hisab, di hari perhitungan, di yaumil mizan, hari penimbangan, dan di yaumil zulman, di siratal mustaqim, jangan sampai kita tidak dikenal Allah, jangan sampai kita tidak dikenal Rasulullah, jangan sampai kita dikenal oleh saudara-saudara kita
yang lebih celaka, jangan sampai kita tidak kenal diri kita, siapa diri kita sebenarnya. Maka dengan itu hadirin yang berbahagia, takwalah yang mengantarkan itu semua, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Hadirin yang berbahagia, kita hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada takwa. Kita sholat, tujuannya adalah takwa. Salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini ada dua jalan untuk kita menemukan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat dan zakat. Yang selanjutnya hadirin yang berbahagia, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah puasa. Ayat yang memerintahkan puasa juga diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya puasa hanya mengenal diri kita dengan Allah, jalan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haji, manasik haji dibekali perjalanan hajinya dengan watazawwadu fa inna hirsadit taqwa. Berjalanlah menuju ke Tuhanmu. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kurban yang kita kemarin laksanakan itu juga ujungnya takwa. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakinna yanaluhu taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai adalah takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, itulah jalan. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada berkaitan dengan makhluk yang lain. Hanya diri kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Itulah jalan. Kalau kita tidak punya takwa untuk menjalankan semua perintah Allah, bagaimana kita mau mendapatkan namanya Rahman dan Rahimnya Allah? Sejelek apapun kita, sebejat apapun kita, seburuk apapun kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Mungkin dosa kita penuh langit dan bumi, tapi Allah tidak pernah putus kasih sayangnya kepada kita. Tidak pernah kita berdosa kepada Allah atau berbuat maksiat, Allah mengambil satu pun dari tubuh kita. Kita tidak pernah berdosa, Allah memotong tangan kita. Kita tidak pernah berdosa, Allah mencabut mata kita. Tetap nikmat Allah itu mengalir kepada kita. Maka dengan itu mari kita menjaga takwa kita kepada Allah. Semoga Rahman Rahimnya Allah itu tetap ada di kita sampai di surganya Allah. Karena nanti di yaumil akhir hanya dua pertolongan, yaitu Rahman kasih sayangnya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, itu dimensi pertama hubungan kita kepada Allah sebagai hamba. Yang kedua adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal arda uiddas lil muttaqin. Berlomba-lombalah, bersegeralah mengintrospeksi diri, memuhasabah diri dari ampunannya Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan,
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini siapa? Yang pertama, yaitu allazina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang yang membelanjakan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sempitnya. Ini hubungan kita kepada sesama manusia. Mengajarkan kepada kita peduli kepada sesama manusia. Persoalan memberi bukan kemampuan, tapi kemauan. Karena banyak orang kita lihat lebih kaya daripada kita, tapi kemauannya untuk memberi tidak ada. Tapi banyak orang di bawah kita, bahkan pandangan kita itu tidak sanggup memberi, tapi kemauannya, semangatnya memberi, walaupun tidak sama dengan yang banyak hartanya. Hadirin yang berbahagia. Yang kedua adalah wal qadimina ghaida. Siapa diri kita kepada sesama manusia? Tidak ada di antara kita tidak pernah marah. Maka dengan di sini orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan marahnya. Pasti kita sering marah, maka orang yang bertakwa itu menahan marahnya. Yang ketiga, takwa di sini hubungan kita kepada sesama manusia adalah wal afina aninnas. Orang yang memaafkan kesalahan sesamanya manusia. Kita pemimpin mungkin salah, bawahan kita ada tegurannya. Tapi dibalik daripada itu, jangan dia dendam, jangan kita dendam. Karena kalau dibawa mati, nanti kita akan ketemu dengan masalahnya itu. Maka mari kita saling memaafkan. Orang yang bertakwa itu orang yang memaafkan sesamanya manusia. Yang terakhir di dalam hal ini adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Allah yang menyukai orang yang berbuat baik. Hadirin yang berbahagia, mungkin kita pernah mendengar namanya manusia pohon. Pohon itu tidak pernah memakan buahnya sendiri. Pohon itu memberikan naungan dan tidak pernah melihat siapa yang bernaung. Dan memberikan kesejukan. Dan pohon itu memberi tanpa henti berbuah. Dan pohon itu tidak pernah peduli siapa yang berterima kasih atau yang tidak. Dan pohon itu tidak pernah berpikir selama bagaimana dia hidup, sepanjang mana dia hidup, umurnya sepanjang mana. Dia hanya berpikir sejauh mana dia bermanfaat dan memberi. Itulah kita. Mari kita selalu memberi kepada sesama manusia. Karena apapun kebaikan yang kita berikan kepada sesama manusia, insya Allah itu menjadi amal jariah kita. Hadirin yang berbahagia, sedangkan dimensi yang terakhir adalah siapa sebenarnya takwa itu kepada diri kita. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya takwa itu membuat kita tenang. Apakah takwa yang selama ini selalu didengungkan di atas mimbar ini setiap Jumat itu membuat kita tenang? Bahkan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penegasan, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja engkau berada. Di mana saja kita berada,
kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Hubbud dunya zulmatun wa sirajuha at-taqwa." Mencintai dunia itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah takwa. Mencintai dunia bukan bumi ini, tapi dunia dalam arti di sini adalah fungsi kita. Kita semua di sini mungkin ada sama fungsinya, tapi beda dengan jabatannya. Saya sebagai pegawai, berarti dunia saya pegawai. Maka harus saya membawa takwa itu di dunia saya. Mungkin kita ada pedagang. Ya pedagang itu ya bawa takwa ke sana supaya kita tidak curang dalam dagangan kita. Hadirin yang berbahagia, di dalam satu ungkapan ulama hikmah memberikan gambaran kepada kita. Laisa minal muskilati antakuna safinata alal ma'i. Bukan persoalan dan bukan masalah manakala kapal itu masih di atas air. Walakinna minal muskilati antakuna ma'a alat safinat. Akan tetapi nanti menjadi masalah, menjadi persoalan, manakala air sudah di atas kapal. Lanjutan daripada kata hikmah ini mengajarkan kepada kita, laisa minal khatari ayyakuna minad dunia. Bukan masalah, bukan persoalan kalau seorang mukmin itu hidup di dunia. Walakinna minal khatari an takuna dunya fi qalbi alal mukmin. Baru masalah, baru persoalan manakala dunia itu sudah hidup di hati seorang. Ulama mengajarkan kita suatu doa. Allahumma ja'alli dunya fi yadayya wa la taj'alli dunya qalbi. Ya Allah, letakkanlah dunia di genggamanku. Jangan engkau letakkan dunia di hatiku. Artinya hadirin yang berbahagia, manakala dunia di genggaman kita, kita yang atur dunia. Tapi manakala dunia itu ada di dalam hati kita, otomatis itu dunia yang atur kita. Di mana jati diri kalau dunia? Sedangkan di dalam hadis kudusi Allah mengancam kita. Ya dunia uhdumi man hadamani. Wastahdimi man hadamak. Wahai dunia, ikutlah kepada yang mengikutiku. Wastahdimi man hadamaki. Perbudaklah wahai dunia siapa yang mengikutimu. Hadirin yang berbahagia, inilah jati diri sebenarnya, bahwa kita hidup di dunia ini, kita yang atur dunia, bukan dunia yang mengatur kita. Karena semua yang ada di diri kita, istri, harta, pangkat, jabatan, itu adalah titipan. Bahkan yang keluar masuk, yang keluar, yang masuk dalam diri kita itu adalah titipinnya Allah Subhanahu wa taala. Di suatu saat Allah akan mengambil titipan itu dan kita menjadi mayat. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan tiga dimensi ini menjadi inspirasi bagi kita, inspiratif bagi kita untuk mempertahankan takwa dalam kehidupan kita. Karena takwa itulah kita bisa mencapai sa'idun fid dunia
wasa'idu bil akhirah, bahagia di dunia, selamat akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum min ma fihi min al ayati wa zikri hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa kata Romo Innocentius Nahakbere, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Makasih ya. Ini betul mama yang bikin baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Bangga menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Ya pendengar Pro 1 RW ketemu pada siang hari ini kami hadirkan tradisi dan gotong royong bagi masyarakat di NTT khususnya bagi masyarakat Kabupaten Belu yang merupakan warisan budaya leluhur hingga kini terus dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Karena semangat kebersamaan ini tidak hanya mempercepat suatu pekerjaan tetapi juga bisa mempererat tali persaudaraan dan rasa solidaritas antar warga di wilayah perbatasan di Kabupaten Belu. Yaitu yang pertama hak lurin adalah tradisi gotong royong dan saling membantu dalam masyarakat suku Tetun di Kabupaten Belu. Tradisi ini umumnya dipraktikkan dalam kegiatan pertanian mulai dari membuka lahan baru, membersihkan kebun hingga memanen hasil bumi. Seperti gotong royong pertanian, pekerjaan ladang dilakukan bersama-sama secara bergantian dari satu kebun ke kebun anggota lainnya. Dan juga melibatkan kegiatan seperti memotong kayu, menebas semak belukar, menanam dan juga menanam atau memanen. Dan mengadakan ritual pembukaan lahan sebelum membuka hutan menjadi ladang selalu didahului ritual adat untuk menghormati roh penjaga tanah dan pohon besar. Dan dalam hal tersebut hak lurin yaitu mempererat rasa kebersamaan, persaudaraan dan juga meringankan beban pekerjaan antar warga. Itulah tradisi gotong royong di Kabupaten Belu suku Tetun yaitu hak lurin.

0: tebak nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang

0: 1, 2, 3
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Adam Buah, selanjutnya masih ada budaya dan tradisi bagi masyarakat di perbatasan di Kabupaten Beluh, yang mana ada yang namanya tradisi gotong royong Hakawak. Dan tradisi Hakawak adalah kearifan lokal berupa gotong royong dalam pertanian yang diwariskan oleh nenek moyang di Kabupaten Beluh dan Kabupaten Malaka, dan masyarakat bekerja sama secara sukarela untuk menggarap lahan, menanam benih hingga memanen padi dan jagung. Dan karakteristik dari tradisi Hakawak dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok di ladang secara bergilir. Imbalan berupa makanan, minuman, dan tenaga bantuan balasan di ladang pemilik lain-lainnya, sehingga dikerjakan tanpa adanya upah uang. Dan menggunakan alat pertanian sederhana seperti tongkat kayu untuk melubangi tanah dan sebagainya untuk alat tradisionalnya. Nilai-nilai utama dari tradisi Hakawak seperti yang pertama mempererat solidaritas dan tali persaudaraan antar warga. Yang kedua meringankan beban petani dalam menggarap lahan yang luas dan juga menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tolong-menolong tanpa pamrih. Sehingga pendengar, dalam dunia pertanian modern, Hakawak juga masih terus dilestarikan oleh masyarakat Timur. Sistem ini memastikan pekerjaan berat di ladang bisa diselesaikan dengan cepat, dan kegiatan ini sering kali diiringi dengan acara makan bersama dan tarian tradisional sebagai bentuk syukur.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa. Saya adalah Minang.
2: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Ya pendengar, selanjutnya masih ada tradisi dan budaya bagi masyarakat NTT, yaitu tradisi budaya gotong royong. Ada yang namanya gemuhing, tradisi tolong-menolong masyarakat Lamoholot di Flores untuk mengerjakan kebun atau membangun rumah serta menggelar pesta adat. Dan juga witi orin, tradisi angkat rumah atau memindahkan rumah panggung kayu secara utuh dan serentak oleh warga di Kabupaten Sika. Dan ada yang namanya

dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang. Selamat menikmati kebersamaan Anda di siang hari ini sambil beristirahat, sambil menikmati makan siangnya. Dan juga pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti, kita hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
0: DPR mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah. KPK menyebut Bupati Muara Enim diduga menyuap pegawai BPK untuk mengubah hasil audit. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan komitmen untuk melucuti nuklir Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
3: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
4: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, yang dari Kaspen, BPJS, dan Ina, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
3: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus menggelora untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta, yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
2: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
5: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Lah yang terima uang berarti siapa Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih Bu, yang terima uang saya.
7: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah.
6: Gimana Bu? Jadi yang terima uang Pak Bu, Ibu.
5: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim, yaitu Abi, diberikan kepada para perantara, yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Korin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan tersangka baru berinisial AYS dari pihak swasta terkait korupsi tata kelola makan bergizi gratis. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 6 Juni 2026, itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka atas nama AYS selaku pihak swasta sebagai tersangka.
9: Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan tersangka AYS diduga menerima kemudahan untuk menjadi verifikator dapur SPPG dari Wakil Kepala BGN berinisial SS. Atas kemudahan itu, AYS memberikan sejumlah uang kepada Wakil Kepala BGN SS yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
8: Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
9: Sementara itu, politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, meski pimpinan BGN terlibat kasus korupsi, tetapi program makan bergizi gratis harus tetap diteruskan. Kamhar mengatakan yang terpenting saat ini, pemerintah harus membenahi tata kelola program makan bergizi gratis.
10: Masyarakat puas dengan MBG, proses hukum yang berjalan saat ini dari Kejaksaan Agung terhadap pimpinan BGN yang sudah diganti, yang sudah menjadi tersangka dan semakin berkembang ke sana ke sini, ya ini adalah bagian dari evaluasi. Kami menilai bahwa ini adalah program yang didasari niat baik dan bisa memberikan manfaat, tetapi dalam pelaksanaannya yang masih ada banyak masalah. Tentu ini yang harus dikoreksi, ini yang harus diperbaiki dan dibenahi.
9: Dengan ditetapkan AYS sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara MBG menjadi 4 orang, yaitu DH selaku mantan kepala BGN, kemudian SS dan LP selaku wakil kepala BGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Saya mendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-53. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan RRI hingga hari ke-10 masa pemulangan, pergerakan jemaah berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan baik. Untuk beberapa hotel di wilayah sisa, misalnya di sektor 2 dan wilayah Mistala di sektor 7, terpantau jemaah haji gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Dan untuk proses pemulangan jemaah haji, Indonesia terus berjalan lancar. Hingga hari ini sebanyak 168 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jamaah dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66 lebih jemaah haji. Selain itu proses pergerakan jemaah gelombang 2 dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini sebanyak 69 kloter dengan 26.000 jamaah dan 276 petugas telah diberangkatkan ke Madinah atau total sebanyak 26.826 orang. Pergerakan jemaah gelombang kedua tersebut dilakukan mulai pukul 6 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 18 waktu Arab Saudi. Untuk jemaah haji khusus berdasarkan data hingga tercatat sebanyak 16.000 Indonesia terdiri dari 16.066 jemaah dan 736 petugas. Dan mendengar selain itu jemaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Dari Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Asrama Haji Donohudan menerima 4 kloter yang semuanya berasal dari Kota Semarang, di mana kloter 27 baru saja landing di Debarkasi Solo dan masih menjalani pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Edwi Puryono. Edwi?
13: Ya, baik. Saudara Asrama Haji Donohudan pada hari Jumat ini menerima 4 kloter asal Kota Semarang, 3 diantaranya sudah mendarat di Debarkasi Solo. Diawali kedatangan kloter 25 pada dini hari, kemudian kloter 26 pukul 08.45, dan kloter 27 beberapa saat lalu juga sudah landing dan saat ini masih menjalani pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Adi Sumarmo Solo. Kedatangan 3 kloter rata-rata mengalami keterlambatan antara 30 hingga 40 menit seperti yang dialami kloter 26 yang seharusnya landing pukul 07.55 baru mendarat pukul 08.45. Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, Jafar Saputra mengakui sejak kloter pertama hingga kloter 2 ini untuk jadwal kedatangan masih tentatif, ada yang lebih cepat beberapa menit, ada juga yang terlambat. Namun hal itu tidak menjadi masalah dan pihak PPIH tetap memberikan layanan tercepat agar setibanya di Asrama Haji Donohudan para tamu Allah itu bisa segera kembali ke daerah asal tanpa menunggu berlama-lama. Menurutnya pemeriksaan di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan mulai dipercepat, tidak seperti di awal kloter yang sempat mencapai 2 jam. Namun untuk kloter berikutnya maksimal 1 jam mereka sudah diberangkatkan ke daerah asal seperti dijelaskan Wakabit Pembekalan PPIH di Debarkasi Solo, David Jafar Saputra.

0: Sementara itu, salah satu jemaah asal kota Semarang, Haji Imanuddin, mengaku bersyukur dapat kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Menurutnya, layanan haji yang diberikan pemerintah cukup baik, mulai dari kedatangan di asrama Haji Donohudan, bahkan saat berada di tanah suci juga tidak ada kendala, baik makan, penginapan, dan berbagai layanan lain yang semuanya jemaah asal kota Semarang merasakan cukup nyaman. Selain kloter 27 siang ini, juga masih ditunggu jemaah haji asal kota Semarang lainnya, yang tergabung dalam kloter 28 pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Info yang didapat dari Humas PPIH hingga kloter 26, untuk sementara tidak ada jemaah yang sakit di tanah suci dan semuanya bisa pulang ke tanah air. Sedangkan jemaah wafat bertambah 1 orang menjadi 42, wafat terakhir atas nama Sardelianto Wiratinaya usia 70 tahun laki-laki asal kloter 61 Klaten. Dari Asrama Haji Donohudan, Edwi Puryono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke daerah lainnya. Keluarga jemaah haji berburu oleh-oleh khas haji untuk menjaga tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat yang mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Setio Agung menyampaikan laporan selengkapnya.
2: Tradisi membagikan oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat masih mewarnai masa pemulangan jemaah haji di Jakarta. Sejumlah keluarga jemaah menyiapkan paket berisi kurma, kacang Arab, kismis, coklat, dan air zam-zam untuk dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga. Salah satunya dilakukan Rudi, warga Jati Asih, yang tengah melengkapi kebutuhan oleh-oleh menjelang kepulangan orang tuanya dari Tanah Suci. Ia menyiapkan sekitar 200 paket yang akan dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Saat ditemui di salah satu toko oleh-oleh haji di kawasan asrama haji Pondokgede, ia tengah mencari kacang Arab sebagai tambahan isi paket.
3: Yang udah sih kemarin 3 kilo, cuman kurang. Buat bikin paket 200.
4: Orang tua apa gimana?
3: Iya, orang tua.
4: Berarti siapin buat paket 200?
3: Iya, bikin paket 200 teng-tengan.
4: Itu apa aja bang?
3: Ada kurma, kacang Arab, kismis, terus coklat juga sama jam-jam pastinya.
4: Oh, kemarin sih di Tanah Abang karena partai gede banyak juga kemarin. Tapi karena kekurangan
3: ya pas dibungkus-bungkusin enggak sampai 200.
2: Pemilik toko oleh-oleh haji dan umroh di kawasan asrama haji Pondokgede, Edi Subakti, mengatakan banyak keluarga jemaah memesan paket yang dirangkai khusus menjelang kepulangan anggota keluarganya. Selain paket siap bagi, sejumlah keluarga juga membeli bahan oleh-oleh secara terpisah untuk dirangkai sendiri di rumah. Produk yang paling banyak dicari antara lain air zam-zam, kurma, kacang Arab, dan kismis. Di tokonya, kurma dijual mulai sekitar Rp50.000 per kilogram, sedangkan air zam-zam kemasan 5 liter dijual sekitar Rp400.000.
5: Ada juga seperti tasbih, sajadah, macam-macam lagi, ada kopiah, topi-topi, macam-macam lah, iya, sorban-sorban udah pasti. Boneka juga ada, boneka unta.
4: Tapi dibanding sama yang makanan itu?
5: Lebih banyak makanan, Pak, cenderungnya.
4: Karena mungkin bulan antara itu, Pak, ya?
5: Iya, untuk persajian, iya, untuk saji tamu-tamu mereka, Pak.
2: Meski tradisi berbagi oleh-oleh masih bertahan, Edi mengakui jumlah pembelian masyarakat cenderung menurun dibanding musim haji tahun lalu. Ia menilai banyak pelanggan yang lebih selektif membelanjakan uang ditambah berkurangnya jumlah jemaah haji yang berangkat dan tiba di asrama haji Pondokgede tahun ini. Masa pemulangan jemaah haji melalui asrama ini masih berlangsung hingga akhir Juni. Edi, sebagai pedagang, berharap penjualan oleh-oleh akan meningkat seiring bertambahnya jemaah haji yang tiba. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen terhadap tujuan bersama untuk melucuti nuklir Korea Utara. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengadakan pertemuan ke-6 kelompok konsultasi nuklir di Seoul untuk memberikan jaminan pencegahan yang lebih kuat kepada Korea Selatan terhadap Korea Utara dengan menggunakan semua kemampuan Amerika Serikat termasuk kekuatan nuklir. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Meksiko memimpin grup A Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 2-0 di Stadion Azteca. Julian Quinones mencetak gol pertama turnamen pada menit ke-9 dan Raul Jimenez menambah gol di menit ke-79. Afrika Selatan harus bermain dengan 10 pemain setelah Yaya Sitho kartu merah menit 49 dan 9 pemain setelah Temba Zwane kartu merah menit 84. Meksiko juga kehilangan Cesar Montes karena kartu merah di menit-menit akhir. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua setelah membalikkan keadaan untuk menang 2-1 atas Republik Ceko. Di mana Republik Ceko berhasil unggul lewat Ladislav Krejci.
7: Kiri, di ke depan kepada Indo. Depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Sini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi. Luar. Hyun-min telah menerima umpan dari Jae-suk tadi dan mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko, Popar tadi. Song Hyun-min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko, Popar. Song Hyun-min hanya menjadi penang kemenangan surut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola Kapten Son Heung-min dari sisi sebelah kanan dari sisi kanan Ceko. Son Heung-min lakukan bola dengan itu penalti dari pada Ceko dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke
8: tidak berhenti ke situ dan ini lemparan ke dalam lagi dan jauh kali masuk cundolan dari pemain Ceko kapten kesebelasan ada Gacik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpannya ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gol maksud kami dari Ceko menit 58 ini.
1: Taewon Hwang In-bum dan Oh Hyun-gyu mencetak gol kemenangan di menit 80 setelah gol Thomas Socek dianulir VAR. Meksiko dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi 3 poin dengan Meksiko unggul selisih gol.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tembuan, masih bersama kami di siang hari ini, dan kami hadirkan program hiburan buat Anda biar lebih semangat dalam kegiatan aktivitas ataupun yang lagi duduk bersantai menikmati Pro 1 RRI Tembuan di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Oke, silakan, sudah kami hadirkan di playlist, ada beberapa lagu, 14 lagu yang bisa Anda pilih. Silakan partisipasi Anda 081-246-01-0202. Oke, silakan partisipasi Anda di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita pada siang hari ini. Silakan Anda bisa hadirkan dan bisa pilih lagu salah satunya. Oke, kita sapa dari saudari kita, yaitu Ibu Delvi yang ada di Kupang, tepatnya di Warung Cabang Tilong. Oke, selamat siang buat Ibu Delvi. Salam sehat dan juga salam sukses untuk hari ini. Oke, yang pasti kami semuanya di sini sehat. Request lagu nomor 8 dari Kupang, tepatnya di Warung Cabang Tilong. Oke, terima kasih Ibu Delvi, dan pilihan lagu nomor 8 yaitu dari lagunya Irwan featuring Novi, Cinta dan Harapan. Kita sampai yang pertama.
1: Duanya enggak ada lagi, Pak.
0: Halo, yang pertama.
1: Jadi tadi 2.5.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selamat
0: itu yang menjelang sore. Apa? Bicara bisnis, ga?
1: Apa kabar? Ini lagi bilang orang.
0: Kabarnya baik.
1: Kenapa bolak-balik kayak gini nih? Ya, kok bolak-balik begini?
0: Nama juga
1: bolak-balik. Senang bolak-balik. Senang bolak-balik. Kevin kemana, Kevin?
0: Ya.
1: Kevinnya kemana?
0: Kevinnya lagi cuti.
1: Oh, kemarin sama ini, siapa? Sama si Yanti kok ini. Jadi nanti habis ini siapa?
0: Habis ini Bunda Teresa yang masuk nanti.
1: Alhamdulillah. Oke. Yang bagus apa yang bagus?
0: Oke, ini lagunya masih bagus-bagus semua. Ini dari Ibu Delvi yang ada di Cabang Tilong di Kupang. Sudah pilih lagu nomor 8 yang ada dari Joko Sinyo, Padahal Aku Tulus, Jasmine, Sepertiga Malam, Maggie Z, Sakit Gigi, Caca Handika, Semua Tahu, Hamdan ATT.
1: Semua tahu aja sudah, semua tahu aja sudah.
0: Oke, semua tahu bahwa Mas Edi sudah
1: lubang tahu. Tahu semua mana. Kebang, Makain, Petun, Soe, ketahuan semua.
0: Semua tahu, pokoknya tahu ketahuan. Oke, silakan.
1: Kalau bisa mampir ke rumah kalau begini jam 3 nih ya.
0: Iya, bisa. Kita mau ngopi bersama.
1: Kita dari Kuneru mau dari ke Yanti. Jadi itu Toro masuk, Surya masuk, Yanti tracenya keluar. Bisa naik ke atas itu.
0: Iya, betul.
1: Oke, salamnya. Tadi yang ini orang berapa kita nih?
0: Ini baru pertama ini.
1: Iya, alhamdulillah masih bagus. Asli ya.
0: Masih asli. Asli loh. Asli.
1: Belum ada dibongkar ini. Mantap, mama muda ini. Oke, semisal ya, salam buat rumah ya. Kirim keluarga ya. Sehat-sehat ya. Selalu ya.
0: Ya, makasih.
1: Dan mewakili terus satu dan kru-krunya. Selalu sehat. Buat mama Buma, selalu sehat juga. Kak Angel, Kak Eka apa? Karin Jaika dan Eka Daud. Nona Bella yang sakit, batuknya sudah sembuh. Bu Fendi juga. Ini dia sih, tidak ada kabar ini. Ya, semuanya sapu rata aja ya. Ingat waktu ya. Oke?
0: Okay? Halo? Oke, okay, terima kasih.
1: Hati-hati, salam ulang. Hati-hati, kirangin nonton bola ya.
0: Oke, okay, pasti.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima sore. Kasih. Selamat Halo. Sore, Mas Edi. Salam. Dan untuk pendengar yang lainnya, silakan Anda bisa berpartisipasi. Silakan kami buka partisipasi dan juga pilihan lagu. Basofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki, Cici Paramida, RT5 RW3, Ike Nurjana, Seribu Malam, Revina Alvira, Pecah Seribu, Rara Halida, Ditikam Asmara, Murni Cahnia, Saat Bersamamu, Jirayut, Sejak Pandangan Pertama, Virus dan Rafiq, Cintaku, Hamdan ATT, Dingin, Megizet, Sakit Gigi, Joko Sinyo, Padahal Aku Tulus, Jasmine, Sepertiga Malam. Oke, silakan pilihan Anda. Kalau memang belum ada pilihan, kita akan nikmati dulu lagu yang sudah dipilih dari pilihan pendengar semuanya dari daerah di Cabang Tilong dari Ibu Delvi Kupang. Oke, kita nikmati dulu. Dan juga permintaan Mas Edi, Caca Nika, Semua Tahu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku.

Risiko. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas, pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atom Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah Sore Ini, produksi RRI Atom Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

Jam tengah Pro 1 Herani Hatem Buah, kita hadirkan lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini. Dan untuk pendengar masih ada kesempatan buat Anda di sore hari ini dari saudara kita Luna Zega. Selamat sore, request lagu Padahal Aku Tulus. Terima kasih kakak, semangat ya. Oke, terima kasih untuk Luna Zega pada sore hari ini sudah merequest lagu Padahal Aku Tulus dari Joko Sinyo. Dan untuk pendengar, silakan kami buka partisipasi. Silakan, kita akan hadirkan partisipasi Anda di sore hari ini, di mana lagu-lagu sebagian yang sudah kami hadirkan tadi semoga bisa terhibur, bisa dinikmati oleh semua pendengar pada sore hari ini. Oke, selamat beraktivitas juga, selamat menikmati. Dan juga pendengar, silakan partisipasi Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tadi dari saudara Luna Sega sudah request lagu Joko Sinyo, Padahal Aku Itu Tulus. Dan untuk pendengar, silakan partisipasi Anda di sore hari ini. Kalau memang belum ada partisipasi, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang mana bisa Anda nikmati. Oke, tadi dari lagunya, selanjutnya dari Joko Sinyo, Padahal Aku Tulus.

0: Ya mendengar Pro 1 RRI Hadam Buah dari Joko Sinyo, padahal aku tulus sudah kami sajikan hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore hari ini. Dan untuk pendengar silakan, bagi yang ingin berpartisipasi silakan di 08124601202. Oke, silakan. Jangan bosan-bosan, jangan mengantuk, karena sore hari pasti Anda sudah kembali harus bangkit untuk beraktivitas, baik aktivitas di dalam rumah, di luar rumah, atau di kebun, di sawah, atau di mana saja. Oke, kita sapa dari Maumere, Bunda Ima.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Fenty.
0: Ini lupa,
1: Bung Fenty.
0: Ini bahaya, ini kita bisa hilang.
1: Faktor U.
0: Ini anak-anak bisa hilang. Ini kalau ibu lupa terus.
1: Faktor U, maklum.
0: Oke, Bunda, apa kabar Bunda hari ini? Sehat, Bunda?
1: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Cuaca lagi panas.
0: Iya. Oke.
1: Jadi ini harus dihibur dengan dangdut yang bisa bergoyang-goyang. Oke. Lah, dangdut apa deh?
0: Oke, ini ada dari Jasmine, sepertiga malam, Hamdan ATT dingin, Jamal Mirdad, Sumina.
1: Dingin.
0: Oh, kedingin. Wah, ini
1: dingin soalnya di sini panas tapi angin jadi dingin. Iya.
0: Oke. Oke, selamat.
1: Salam-salamnya. Salam pertama tentunya buat Bung Ventias bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Buat teman-teman yang ada di Atam Buah ya, Paman Boksi, Bunda Desi, terus ada Adik Marina, Maria, semua-semua saja deh. Ada yang di Ende, ada Om Papi, ada Adik Yeri, Marcel, selamat sore. Ada putra tengah di Pak, dan semua pendengar setia dimanapun berada, yang sudah gabung maupun yang belum, selamat sore saja, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Fenty, selamat sore, terima kasih, Bunda kembalikan di studio.
0: Ya, terima kasih, salam sehat selalu untuk Bunda Imah di Maumere yang sudah bersama kita, dan pilihan lagunya yaitu Hamdan ATT, Dingin. Dan untuk pendengar, silakan. Masih di kesempatan, silakan Anda yang ingin berbagi, silakan kita berbagi-bagi dulu, berbagi bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kita adalah dangdut, dangdut adalah kita, bolak-balik. Dan untuk pendengar, oke, silakan, sebelum kami hadirkan lagu pilihan, silakan, oke, dari sekarang silakan. Oke, mendengar, kalau memang belum ada ataupun masih belum berpartisipasi, kita hadirkan dulu lagu dari Hamdan ATT. Oke, ini mungkin ada satu partisipasi di sore hari ini dari saudara kita Bang Damos. Oke, selamat sore Bang Damos di Alor Buka Piting, apa kabar? Semoga Anda juga sehat. Dan minta lagu nomor yang kelima. Teriring salam sejahtera buat Bung Tirose, Bunda Desi, Maria Fatara, Ade Marina, Bunda Ima, Bung Oke, Bang Pati, Bang Bento, Ade Vero, Ade Bella, Ade Fenty, Adik Desi, Tupas, Bapak Ten, Mas Edi, Mama Sena, Mama Ayah, Ade Rara yang punya Ikuli, Mama Ina, Bang Nara, semuanya mat sore. Oke, terima kasih. Dan pendengar, langsung kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan pilihan Anda. Hamdan ATT dengan judul lagunya yaitu Dingin.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi

0: Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kami akhiri Pro Dangdut adalah kita untuk edisi sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Kami ucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini, baik yang lebih semangat lagi untuk aktivitas atau yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, orang-orang terkasih. Dan pendengar, jangan lupa karena kami masih hadirkan program-program acara selanjutnya.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, Hadam Wa telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi skem atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengecek keaslian promo program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.go.id.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makasih ya buat hadiah jam tangannya. Aku makin cinta deh sama kamu.
1: Sama-sama sayang.
0: BTW, ini belinya di Eropa kan ya sayang ya?
1: Enggak kok, ini belinya di Indonesia. Soalnya di Indonesia juga enggak kalah berkualitas. Dan pastinya ini buatan brand lokal sayang. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya dong.
0: Oh gitu yang, oke deh, makasih ya. Aku makin cinta deh sama kamu. Terus sama karya-karya Indonesia juga.
2: Ya pendengar, Pro 1 RRI Tambua, selamat sore dan selamat untuk kita semuanya yang lagi beraktivitas. Ya, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Kamis kemarin. Muti mengatakan bahwa kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Seperti tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan. Sehingga dari guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Kemudian guru ASN tunjangannya besar gaji pokok. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan atau Tambua sore ini menghadirkan sebuah topik tentang fotografi atau metode desain visual estetik yang bercerita tentang Anda. Akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Kepi atau metode owner fotografer atau metode Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.
1: Kekasih, aku kan pergi.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tebua, selamat sore, selamat menikmati aktivitas. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Tempo Sore, dan kami hadirkan sebuah topik tentang fotografi Twin Method Design Visual Aesthetic yang bercerita tentang Anda, menghadirkan narasumber yaitu Pak Happy Twin Method, owner fotografer Twin Method yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan.

0: Sudah mendengar Prosatu Herari Atambua. Selamat sore, salam jumpa lagi kita di Atambua sore hari ini. Tentunya kami ucapkan selamat beraktivitas atau yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta di sore ini. Dan pendengar, kami hadirkan sebuah topik tentang fotografi atau metode desain visual estetik yang bercerita tentang Anda. Oke, ini kita sudah bertemu untuk beberapa kalinya. Dan kita ketahui bahwa fotografi atau metode sebuah pendekatan visual yang mengangkat identitas, budaya, dan esensi Timor asli atau metode atau suku Dawan yang menjadi sebuah karya seni personal yang estetik, sehingga melalui lensa fotografer berbakat seperti Pak Hipi atau metode dari kota Soe, fotografi bukan lagi sekedar untuk menangkap sebuah gambar, melainkan sebuah media yang bercerita storytelling, merefleksikan pikiran, perasaan, dan keunikan personal Anda ke dalam bingkai visual yang mendalam. Tetapi untuk lebih jelasnya, kita sudah terhubung bersama Pak Hipi Atoin Meto, owner fotografer Atoin Meto yang ada di Kabupaten TTS. Kita sapa, halo, selamat sore Pak Hipi.
1: Pak Hipi, selamat sore kakak, selamat sore.
0: Oke Pak Hipi, ini mohon maaf kita ganggu lagi 30 menit. Apa kabar hari ini? Sibuk apa hari ini?
1: Lagi baru selesai foto studio.
0: Oke, baik Pak Hipi, ini kita berbicara desain visual estetik yang bercerita tentang Anda. Sehingga bagaimana foto, karena foto yang estetik bukan sekedar pencahayaan atau baju yang bagus. Foto terbaik adalah foto yang mengungkap kepribadian, emosi, dan juga kisah hidup kita sendiri. Sehingga bagaimana Pak Hipi mendefinisikan visual estetik yang bercerita tentang Anda?
1: Siap. Baik, jadi kalau fotografi itu kita kenal, kalau fotografi itu dia sama dengan melukis. Kalau fotografi itu dia sama dengan melukis. Cuman kan zaman sekarang itu kita tidak pakai kuas lagi. Kita tidak pakai kuas, tidak pakai pensil lagi. Nah, kita sekarang sudah ke zaman digital. Jadi bagaimana kita menangkap gambar dengan kamera digital dan kamera yang lain yang kita memanfaatkan lighting, memanfaatkan cahaya. Jadi fotografi sendiri itu artinya melukis cahaya, melukis menggunakan cahaya. Jadi bagaimana kita menangkap sebuah foto yang baik itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Dari kalau kita foto landscape itu, misalnya kita foto landscape pemandangan itu, berarti kita harus cari lokasi yang bagus, angle yang bagus, pengaturan kamera yang bagus, supaya kita bisa dapat gambar yang bagus. Nah, kalau saya kebetulan, saya bergerak di dunia wedding, pre-wedding, portrait. Nah, kalau itu kita bicara soal banyak hal yang mempengaruhi. Jadi itu dari sisi, misalnya kita foto orang, itu dari segi gaunnya, dari segi moodnya, dari segi lokasi yang kita tentukan itu, waktu yang kita tentukan itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi foto. Pengalaman yang baik juga sangat mempengaruhi hasil foto yang baik. Kira-kira begitu dulu.
0: Oke, baik Pak Hipi. Artinya inilah, mungkin sudah senior sekali, sudah memiliki ilmu. Oke, ini kita harapkan yang pasti selalu maju walaupun ada hambatan, karena masalah desain visual estetik yang mungkin bercerita tentang Anda. Dan untuk saat ini bagaimana karya-karya pencapaian dari Pak Hipi hingga bulan Juni ini, baik dari target pencapaian maupun produk era sekarang, itu seperti apa?
1: Kalau di era sekarang memang kita harus lebih pintar, kita harus lebih punya kreasi yang lebih, kita harus ikut perkembangan zaman, karena kalau sekarang ini sudah banyak orang yang pakai AI. Nah, sekarang itu kan kalau foto terlalu bagus, terlalu jernih, kadang-kadang orang pikir itu foto pakai AI. Betul. Nah, tapi kita sebagai fotografer, kita punya cara sendiri untuk kita membuat foto itu jangan terlihat kalau itu pakai AI. Nah, untuk pencapaian dan lain-lain, kita mulai sibuk itu Kebetulan kita di NTT itu kebanyakan orang nikah itu mulai dari setelah apa namanya setelah Paskah. Jadi hampir seluruh di NTT itu banyak orang menikah setelah Paskah. Nah, sebelum nikah itu kan ada yang namanya prewedding. Nah, prewedding ini kan untuk mempersiapkan mungkin mereka mau pakai buat undangan, mungkin mau pakai dicetak untuk ditaruh di dekorasi, ditaruh di tempat resepsi atau di tempat pemberkatan. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan itu. Nah, dari klien-klien yang ada itu kita biasanya sudah minta dari bulan Maret ke atas itu kita sudah mempersiapkan diri untuk mereka prewed. Karena kalau sudah di hari H kan dia sudah berjalan sesuai dengan kalau kita di Kristen Protestan liturgi begitu. Seremonialnya langsung jalan. Tapi kita harus siap untuk cari konsep biar fotonya tidak sama terus. Orangnya berbeda lokasi dan lain-lain. Kalau untuk pencapaian ya lumayan sih, lumayan.
0: Oke, baik ya Pak Ipi, ini kita tarik lagi. Tadi katanya yang sudah ada yang istilah sekarang media digital AI. Sehingga bagaimana tanggapan Pak Ipi? Apakah itu sebuah persaingan atau tantangan? Kalau di mata masyarakat pasti, wah ini pasti lebih bagus dan sebagainya.
1: Kalau menurut saya sih, yang pertama itu tantangan. Yang pertama itu tantangan karena hampir mirip. AI itu dia bisa membuat foto atau video itu bisa mirip juga. Cuman ada hal-hal yang mungkin tidak akan kita dapat di AI begitu. Misalnya kita kepingin prewed, kepingin prewed di Kolbano misalnya. Nah, kalau kita pakai AI, belum tentu dia punya body, dia mukanya mungkin bisa mirip, wajahnya mungkin bisa mirip, tapi dia punya body, dia pun gestur dan lain-lain belum tentu sama. Nah, AI itu kan dia full digital yang full dari internet, bukan manusia yang atur. Kita tinggal ketik prompt, dia jalankan itu. Jadi dia memang saingan, tapi untuk kalau sampai saya dia jadinya tantangan buat saya supaya saya buat lebih bagus lagi. Jadi kita buat lebih real, dia lebih real. Tapi tidak seperti apa ya, kalau kita bilang tidak seperti kartun begitu. Jadi tantangannya ya apa ya, dia bisa mirip seperti orang itu. Tapi kan kadang-kadang itu kan orang tuh lebih suka yang asli. Yang asli itu kan misalnya dia tuh orangnya hitam, tapi ketika dibuat di AI mungkin dia jadi putih sekali.
0: Kantara
1: begitu. Sangat-sangat ini. Jadi kita bisa jadikan dia itu sebenarnya saingan supaya kita semakin kreatif.
0: Betul. Oke, baik. Artinya ya, mungkin seperti itu memang tantangan. Tapi harus mempertahankan keaslian dan estetika. Ya, sehingga bagaimana estetika selama ini Pak Happy memadukan kultur lokal Timur dengan estetika modern. Dalam arti seperti namanya Toinmeto ini, kalau kita dengar itu suku asli dengan budaya,
1: ya,
0: keunikan ukirnya, sejarahnya dan sebagainya. Apakah memang pemanfaatan seperti itu di saat mengambil foto momen-momen yang lain dan menikmati? Apakah seperti itu?
1: Kalau saya kan nama itu karena kita kebetulan sukunya suku Toinmeto, kita sukunya Toinmeto. Jadi saya pakai nama itu supaya lebih dikenal, itu yang pertama. Jadi ketika orang mendengar nama itu, orang langsung berpikir, oh ini kayaknya orang dari NTT, orang mungkin dari Soekefa, Atambua, dan sekitarnya suku Dawan lah begitu. Nah, untuk memadukan itu, biasanya ketika kita foto itu, kalau misalnya kita pre-wedding, kalau orangnya dia punya suku Timur ya kita minta dia ada pakaian adat. Kita foto mungkin di Lopo atau kita foto di rumah adat. Atau kita foto di alam-alam yang ketika orang melihat foto itu orang langsung berpikir, oh iya ini memang Toinmeto begitu.
0: Ya Pak Happy, berarti artinya membuat sebuah hasil foto agar terlihat estetik sekaligus bisa bermakna mungkin.
1: Bermakna ya
0: itu. maksudnya itulah seperti namanya itu. Sekarang kan media sosial berperan sekali dalam ajang promosi, membuat storytelling, media bercerita dan bisa merefleksikan pemikiran kita. Dan Pak Atoy, bagaimana Pak Happy? Artinya tips dari Pak Happy untuk orang-orang yang mungkin merasa kaku atau tidak percaya diri di depan kamera, karena ini ada imbasnya, hasilnya, dan mungkin positif pemikiran menjadi sebuah pelanggan menarik dan sebagainya. Sehingga bagaimana? Kata orang, jangan mencoba menjadi orang lain saat difoto, fokus saja pada momen atau pasangan Anda saat sesi berlangsung. Karena tugas Pak Happy adalah menciptakan ruang yang harus nyaman dan memadukan gerak Anda secara organik dan sebagainya. Itu seperti apa, Pak Happy?
1: Oke, jadi kalau itu sangat memang di, karena begini, jadi fotografi kalau prewedding itu kan biasanya orang kaku karena mungkin dia tidak biasa foto, pasangannya tidak biasa foto, atau mereka kaku kalau difoto orang lain, dikasih arah untuk orang lain yang kasih pose, orang lain yang kasih gaya, mereka kaku, mereka pasti berpikir, aduh bagaimana caranya supaya saya bisa senyum, atau ini nanti saya foto bagus atau tidak. Nah, itu ada beberapa tips. Tips yang pertama itu kita kenal dulu, misalnya kita tipe orang pemalu, kita tipe orang pemalu, berarti kakak harus cari fotografer itu yang kalau bisa orangnya fun, orangnya mudah diajak cerita. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi kita komunikasi dulu. Sebisa mungkin kita mungkin telepon, kita ketemuan, jadi kita bercerita. Jadi cukup kenal, karena hubungan emosional itu sangat mempengaruhi kakak menurut saya. Iya. Jadi selama saya menjalankan ini, hubungan emosional itu sangat mempengaruhi untuk hasil foto yang ada. Karena artis saja, kalau artis yang katanya dia model saja, dia diatur oleh sang fotografer atau stylist. Nah, dari situ kita kasih pengertiannya begini, kakak mereka tuh siap saja, siap diri saja untuk yang lain nanti kita atur. Nah, kita bangun hubungan emosional yang baik supaya ketika mereka kaku kita bisa ganggu, kita bisa kasih masukan. Jadi ketika itu, dari situ mereka tidak kaku. Kalau dari saya, biasanya saya minta ketemu, biar kenal, tanya tinggal di mana, jangan sampai dia punya teman, saya punya teman. Jadi kita bangun cerita yang hubungan yang baik, sehingga nanti ketika sesi foto itu kita tidak kaku lagi.
0: Oke. Artinya membuka akses lah, artinya seperti kita membuka, masuk pertama harus membuka pintu, sapa dulu dan sebagainya, sehingga membangun keharmonisan dalam komunikasi. Dan Pak Happy, apa saja pemotretan yang menjadi spesialis dari atau metode fotografi owner Pak Happy ini?
1: Ya, kalau saya memang lebih ke portrait, foto orang, foto manusia. Jadi foto model, foto prewedding, foto wedding, itu khusus, saya khususkan untuk itu. Kebetulan saya bekerja di bidang itu, jadi lebih ke spesialnya ke lebih ke prewedding sama wedding dan foto model. Saya lebih khusus ke situ. Memang yang genre yang lain saya bisa juga, tapi mungkin di NTT ini lagi kurang menjanjikan. Jadi kalau untuk saya lebih fokus ke foto portrait sama wedding dan prewedding.
0: Iya, baik Pak Happy. Dan sebagai fotografer yang sudah sangat terkenal lah di Kabupaten TTS dan juga sudah keluar ke daerah lainnya, apa tantangan terbesar dan bagaimana Pak Happy mengatasinya? Ya, namanya tantangan itu pasti ada saja.
1: Betul. Jadi kebetulan saya bercerita sedikit. Jadi kemarin itu saya baru pulang dari Timor Leste. Kemarin itu ke sana tanggal 21, baliknya tanggal 25. Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin kita agak susah tuh, bahasa, kebiasaan orang-orang di sana, bahasa sama karena jauh. Jadi kita cuman mungkin kita komunikasi lewat handphone saja, jadi kesana tuh awalnya masih kaku, tapi lama-lama ya, biasanya kita minta, kalau trik saya itu kita minta satu hari sebelum itu kita sudah harus ada di lokasi, jadi kita bercerita dulu, jangan langsung kesana langsung foto, kecuali

0: didengar lagi untuk pendengar?
1: Saya kebetulan tinggal di kota Soe. Di kota Soe, kebetulan di studio saya di Nonohonis. Di Nonohonis itu arah mau ke Fatumnasi. Arah mau ke Fatumnasi, 5 kilo dari 3 kilo dari dalam kota ke tempat saya. Saya memilih tempat yang agak di belakang biar lebih dekat ke arah-arah daerah pariwisata. Ke Buat lebih dekat, ke Fatumnasi juga lumayan lebih dekat. Kalau saya di Soe, di Fatumnasi. Ya, kalau mau chat Instagram saya, nama saya itu. Semua sama. Dan TikTok, saya aktif di semua media sosial.
0: Oke, berarti ada peran media sosial, pemanfaatan media sosial sangat, sebagai... Ya. Arah untuk promosi.
1: Promosi, ya betul.
0: Dan Pak Happy, setiap karya pasti kita harapkan tidak hanya indah, tetapi juga untuk menyampaikan pesan yang otentik tentang betul. Karakter, budaya serta nilai kehidupan yang kita miliki. Sehingga apa harapan dari Pak Happy untuk keberlanjutan?
1: Kalau harapan saya lebih ke untuk masyarakat umum. Lebih menghargai karya seseorang. Jadi kita juga adalah pekerja seni, kita manusia, dan kita harapkan semua orang kalau semakin hari wawasannya semakin luas, mindsetnya semakin bagus, pasti kita akan lebih dihargai. Karena semua yang ada dalam misalnya acara atau misalnya sesuatu yang kita capture, itulah yang nanti menjadi kenangan sampai akhir.
0: Oh, oke. Okay. Merupakan suatu kenangan. Dan ini mungkin yang terakhir, pesan apa yang ingin Pak Happy sampaikan kepada klien yang ingin menggunakan jasa?
1: Oke, kalau dari saya, yang paling pertama itu, saya bicara soal umum ya, saya bicara soal umum bukan ke saya saja. Karena kebetulan sekarang fotografi ini lagi diminati oleh banyak kalangan untuk menjadikan itu bisnis. Nah, fotografi itu kan bagaimana caranya? Banyak hal. Bukan berarti kita bisa foto dan kita bisa bisa foto semua hal. Tapi fotografi itu banyak dia punya tantangan di dalam. Jadi kita bisa foto, tapi kita juga bisa harus berkomunikasi yang baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya karakter kita harus baik supaya dikenal di umum. Yang berikut kalau untuk klien, untuk calon klien atau calon-calon mempelai yang mungkin nanti mau pakai jasa fotografi, itu hal pertama adalah cari tahu fotografer itu. Yang kita butuhkan dari fotografer itu kan hasil fotonya. Jadi sebelum itu mungkin kita lihat portofolionya, kalau ada fotonya kita lihat, kalau ada video waktu mereka priwet atau waktu mereka wedding, dari situ kita sudah bisa baca kalau oh ternyata fotografer ini kalau kita sama dia nggak kaku, tidak kaku, dia bisa mengatur. Jadi lebih ke yang pertama itu harus tahu dulu siapa yang foto kita. Karena momen satu kali seumur hidup itu harus diambil dengan baik. Jadi kita harus kenal fotografernya, cari tahu dia. Jadi ya karena kita kalau dalam dunia fotografer wedding atau pre-wedding itu kan kita bayar. Jadi kita harus memanfaatkan itu. Kita sudah bayar, berarti kita harus cari fotografer yang baik. Supaya nanti hasil yang kita inginkan itu, yang kita harapkan itu, kita dapat. Kira-kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Jadi artinya, kita menjadikan fotografer sebagai bahasa visual yang bisa bercerita dan juga bisa menjadi harapan, tidak hanya indah tetapi juga menyampaikan pesan untuk
1: karakter
0: kita, budaya, serta nilai kehidupan. Dan bagi kita yang menggunakan pasti mendapatkan hasil sebagai pencapaian kenangan kita dengan hadirnya fotografer itu. Oke, terima kasih Pak Happy Atoin Meto, owner fotografer Atoin Meto Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sudah bersedia hadir lagi bersama Pro 1 RRI Atambuah. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Happy, salam sehat, salam sukses.
1: Terima kasih banyak sudah selalu mengajak saya. Jadi nanti kalau ada waktu, biar saya langsung ke, ada waktu pas di Atambuah, saya kayak singgah di radio, biar kita bincang lanjut lebih seru.
0: Oke, itu lebih baik lagi. Kami pasti tetap buka pintu. Oke, terima kasih. Pak Happy.
1: Siap, terima kasih.

Ya pendengar Pro 1 Hiraria Tambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan penyampaian Warta NTT, informasi-informasi teraktual, terupdate produksi dari Hiraria Tambua, RRI Kupang, dan RRI Ende.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambuah, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta NTT, informasi-informasi tertual produksi dari RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambuah.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 12 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan Itenain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi kelas 2 Kelurahan Bitauni. Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI memperkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Venti Mau. Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan Itenain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Klejah 2 Kelurahan Bitauni.
2: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itenain Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tanaman pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Klejah 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjalanan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kerajaan 2.
3: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan. Saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan. Dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Camat, yang menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini. Tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang, pakai hand traktor kah, kemudian bersihkan, pupuk, dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kadis Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan, semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
2: Sementara Ketua Gapoktan Itnan Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati Teo untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Klejah 2 Kelurahan Bitauni, karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnain Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok, karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 125 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
4: Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND,

0: Robin Hood Simbolon mengatakan kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
1: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
0: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten Ende dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
2: Barang itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI Ende.
0: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI Ende. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik, sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumele melaporkan.
3: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan LPP RRI Kupang akan melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, diantaranya program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artificial intelligence. Konsep kerjasama dimaksudkan akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama atau MOU berupa siaran dan pemberitaan.
4: Kami diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama atau MOU tentunya terkait dengan program-program prioritas Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5: Hal tersebut diutarakan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet, MSI, usai audiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di Kupang Rabu 10 Juni 2026. Teguh Slamet kepada RRI menjelaskan program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen RI adalah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan pemrograman coding dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional. Program ini akan membekali siswa dengan kecakapan digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika sejak dini. Program ini bertujuan untuk mengubah peran generasi muda dari sekadar pengguna menjadi inovator teknologi global di masa depan. Oleh karena itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT Teguh Slamet mengharapkan dukungan RRI Kupang menyebarkan informasi program tersebut melalui siaran dan pemberitaan.
4: Program-program ini akan kita kerjasamakan dengan RRI karena program-program prioritas ini harus kita laksanakan dan kami butuh bantuan RRI untuk menyampaikan program-program selain kami melaksanakan program-program melalui memanggil guru-guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan yang lain, tetapi kami perlu dukungan dari RRI untuk menyampaikan program-program tersebut kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi NTT.
5: Menanggapi rencana kerjasama tersebut, Kepala LPP RRI Kupang, M. Yusri Darto, menyambut positif demi mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di NTT. Menurutnya, di tengah derasnya misinformasi di masyarakat, maka RRI menjadi alternatif atau media verifikasi untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan mencerdaskan.
6: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk penjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome, karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara RRI itu visinya yakni mencerdaskan masyarakat. Sama, tinggal kita salurkan melalui siaran RRI. Sehingga siaran RRI itu siaran yang mengedukasi.
5: Sejumlah program sosialisasi yang akan dikerjasamakan antara Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan RRI Kupang adalah program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial, program inklusi, bakal calon kepala sekolah, program matematika gembira, dan program beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan strata 1. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alatani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya, kekayaan motif tenun dari berbagai wilayah Kabupaten Alor menjadi nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para pedagang lokal.
7: Kain tenun dan berbagai pernak-pernik adat khas Alor menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mulyadi, salah satu pedagang kain tenun dan aksesoris adat yang berjualan di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor. Dikatakannya, ia telah menjalankan usaha tersebut selama lebih dari setahun. Menurutnya, hasil penjualan cukup menjanjikan dan dalam sehari omset yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 juta, tergantung jumlah pembeli yang datang ke pasar maupun memesan secara langsung. Selain kain tenun, ia juga menjual berbagai aksesoris adat untuk laki-laki, seperti topi adat dan perlengkapan busana tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga mencapai 750 ribu untuk satu paket perlengkapan adat tertentu. Produk-produk tersebut tidak hanya dibeli masyarakat umum, tetapi juga pejabat dan tamu yang berkunjung ke Alor.
8: Pokoknya motif apa saja.
9: Ini sudah berapa lama nih dagang?
8: Dagang sudah satu tahun lebih lah.
9: Sudah satu tahun, berarti memang penghasilannya lumayan.
8: Ya lumayan.
9: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
8: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih. Kadang-kadang pagi sampai sore itu dia dua lebih, tiga lebih.
9: Sampai dua ya. Jutaan, wah. Yes. Jadi ini... Yang biasanya beli itu dari mana? Sama masyarakat kah, pejabat kah?
8: Itu beli dari masyarakat juga kan. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah, ada yang dorong naik over di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, bisa dan lain lagi.
9: Nah, kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
8: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang pantar barnusa, ada yang gajah merah. Punya motif apa saja.
9: Ini dari mana kalau ini?
8: Ini dari Pulau Buaya. Kalau di Pulau Buaya itu motif gajah karena kolana dia. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Dia kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
9: Jadi setiap daerah itu punya motif kira-kira.
8: Tujuannya dua setengah. Sarung lengsap 750.
9: Oh, satu paket 750.
8: Satu paket 750.
7: Mulyadi berharap pemerintah Kabupaten Alor terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha kain tenun dan kerajinan adat di Kabupaten Alor, sehingga produk budaya lokal dapat semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pengrajin. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Ya pendengar, para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik ijon dan memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Laporan Ferdi Asih.
10: Praktik ijon membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktik tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomoy Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan selepas panen. Para rentenir ini menjalankan aksinya saat musim tanam tiba, mengetahui betul warga tani membutuhkan biaya untuk aktivitas di lahan garapan. Mau tidak mau, meminjam uang ke rentenir dengan bunga pengembalian berupa hasil panen. Harga pembelian pun di bawah harga layak.
11: Petani juga dia membutuhkan anggaran atau dana untuk tanam. Jadi dia pasti pinjam uang dengan catatan mungkin dia jual padi per kilo atau per gabah ya, per kilo gabah itu bisa menarik dua.
10: Itu dikembalikan saat panen begini.
11: Iya, begitu. Harus pasti ada kesepakatan lah di awal ya. Pinjaman itu.
10: Nah, sistem ijon berat.
11: Iya, sistem ijon ini yang mematikan kita petani.
10: Betul.
12: Kita bisa beli beras itu sampai karung-karung satu bulan. Satu karung. Nah, dengan adanya kita kerja sawah, ya kita sudah mengurangi beli apa beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil, tapi tidak jual, khusus untuk kita makan saja.
10: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung. Cukup memberatkan usaha tani, kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertahan hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi dikarenakan harus membayar utang.
3: Seleksi penerimaan murid baru 2026 menjamin berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
13: SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, tanpa praktek titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya.
14: Untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, minta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur seleksi penerimaan murid baru dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara merata dan sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, seleksi penerimaan murid baru di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
13: Sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas. Sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat sudah jauh lebih baik tentu. Okay. Double shift sudah hampir tidak ada lagi, kami akan kejar pakai kayu itu. Kepala Dinas Pendidikan kalau double shift tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Okay. Bahkan SMA 2 pernah dikurangi, dia punya jumlah rombel kurang 2, mereka ribut-ribut, tapi saya bilang Kadis maju terus. Karena terima terlalu banyak, tapi guru tidak cukup.
14: Jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, prestasi, dan jalur mutasi. Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang, Okto Naik Boho, ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja.
15: Langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan. Anda ditolak apa? Sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat. Karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara 1, Anda punya juara 2. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya kami sudah menghitung membagi jalur ini misalnya afirmasi kita prioritaskan, kan anak-anak keluarga kampu kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. Okay. 2% itu sekitar 80.
14: Jalur domisili anak ditegaskan. Kepala Bidang Dikdas Okto Naibboho menjadi prioritas dalam sistem seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai permen, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Kabupaten TTU apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan ITH 9 Bitaunih yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kelejah 2 Kelurahan Bitaunih. Lembaga penyiaran publik RRI Enda dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Enda, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.
16: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam warta NTT sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hadambua, selanjutnya informasi-informasi teraktual, terupdate kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Program ini menjadi salah satu prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah. Sehingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Hamuti mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan pembangunan 100 sekolah nasional terintegrasi pada tahun 2026. SNT dirancang sebagai sekolah unggul non-asrama yang diharapkan menjadi pusat pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, proses seleksi sekolah yang akan masuk dalam program tersebut telah berjalan, berbagai usulan dari daerah juga telah diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh pemerintah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Belu dapat apresiasi masyarakat karena memberikan rumah layak huni untuk masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dinilai mampu menghadirkan data terpercaya tentang karakteristik usaha masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Warta Berita edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Belu dapat apresiasi masyarakat karena memberikan rumah layak huni untuk masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
2: Ini bantuan BSPS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, betako, persen. Yang uang yang pemerintah kasih itu 20. 20. 2.500.000 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
1: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
2: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukangnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah uang ya kalau untuk itu kalau ini tidak mungkin tidak lagi. Tapi kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
1: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Sensus Ekonomi tahun 2026 dinilai mampu menghadirkan data terpercaya tentang karakteristik usaha masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
3: Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting untuk memetakan perkembangan dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Alor, Claudia Tania Leonis, menjelaskan kegiatan tersebut dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang berkembang di Indonesia, termasuk Kabupaten Alor. Menurut Claudia, melalui sensus ekonomi, pemerintah dapat melihat perubahan pola usaha yang terjadi dari waktu ke waktu.
4: Jadi di tahun ini kita ada kegiatan namanya sensus ekonomi, dan sensus ekonomi ini adalah pendataan secara lengkap menyeluruh berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang selalu kita lakukan setiap 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 6. Kita dapat melihat perubahan struktur ekonomi. Jadi perubahan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu dapat terlihat dari kegiatan sensus ekonomi. Jadi biasanya yang kita lihat itu hanya secara yang terlihat di mata, misalnya dulu, oh belum ada toko A, sekarang sudah ada toko A. Nah, tapi dengan adanya kegiatan ekonomi ini, pemerintah juga bisa memonitoring secara berkala usaha-usaha yang tidak kelihatan, seperti usaha rumah tangga, oh sudah ada perubahan. Kira-kira di alor nih dari tahun 2016 itu, belum banyak yang mungkin ada jualan makanan-makanan yang viral misalnya, sekarang sudah ada dan itu nanti semuanya akan tercatat.
3: Lebih lanjut dikatakannya, selain mendata keberadaan usaha, sensus juga mengumpulkan informasi mengenai identitas usaha, lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, skala usaha, jaringan usaha, serta kepemilikan izin usaha. Data tersebut akan menjadi sumber informasi resmi yang menggambarkan kondisi dunia usaha secara komprehensif.
4: Untuk unit cangkupan di sensus ekonomi ini kan dia UMKM dan juga usaha besar. Jadi mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa sensus ekonomi itu hanya usaha-usaha besar saja yang terlihat atau kebesar. Tapi sebenarnya tidak. Usaha rumah tangga misalnya, usaha nelayan yang menjual ikan kembali, nah itu juga tercatat. Penenun, kayak mungkin kita di alor ini di Pulau Ternate, itu semua juga tetap kita catat. Atau mungkin di arah alor timur yang usaha menjual madu, nah itu juga tetap dicatat.
3: Ia berharap hasil sensus ekonomi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite melambung tinggi di tingkat pengecer di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga meminta kepolisian dan Satpol PP melakukan penertiban. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
5: Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite melambung tinggi di tingkat pengecer di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Warga pun meminta pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap para pengecer atau penjual. Penertiban terhadap para pengecer dikarenakan menjual dengan harga tidak wajar. BBM Pertalite dijual per liter Rp15.000, bahkan ada pengecer nakal menjual dengan takaran setengah liter tetap dipatok Rp15.000. Salah satu warga Kecamatan Wiliman meminta pihak kepolisian Polres Malaka dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap para pengecer nakal menjual BBM untuk kendaraan bermotor dengan harga terlampau mahal. Minimal ada langkah penertiban agar menjual dengan harga yang pantas, tidak sampai memberatkan daya beli masyarakat. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di lokasi SPBU Rp10.000 per liter, namun pengecer menjual dengan harga yang melambung tinggi. Pemerintah perlu melakukan penertiban aktivitas penjualan BBM untuk kendaraan bermotor secara eceran yang biasanya ditemui di pinggir jalan. Bahan bakar minyak BBM bersubsidi dari setiap kendaraan tangki pengangkut didistribusi ke SPBU hanya sekejap sudah habis terjual. Kebanyakan oleh para pengendara menggunakan kendaraan bermotor modifikasi dengan tangki besar melakukan tahap berulang kali. Kondisi yang ada menyebabkan pasokan BBM di lokasi SPBU cepat habis terjual. Pihak kepolisian dan Pol PP pun turut diminta untuk melakukan penertiban kendaraan modifikasi yang melakukan tahap BBM di lokasi SPBU untuk kemudian menjual secara eceran dengan harga mahal sehingga tidak sampai merugikan masyarakat.
0: Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Dila Salekebo mengapresiasi petani Insana mengusahakan persawahan irigasi Kleja 2 mampu memproduksi padi seluas 125 hektar dan gabah kering per hektar mencapai 7,9 ton. Bupati Valen akan menempatkan satu unit combine harvester untuk membantu petani memanen dan menambah alsintan sehingga 90 hektar sawah belum terolah bisa ditanami. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Bupati Timur Tengah Utara Joseph Valentinus de Los Alekebo memuji masyarakat Insana khususnya di Kelurahan Bitauni yang menanam padi seluas 125 hektar dan menjawab tuntutan pemerintah pusat soal program ketahanan pangan nasional. Sanjungan itu disampaikan saat panen raya di wilayah irigasi Gereja 2. Menurut Bupati Valen, bahwa panen raya yang dilakukan di irigasi Gereja 2 merupakan pencapaian yang luar biasa, apalagi saat ini baru panen di Gereja 2 dan belum masuk ke Gereja 1, tetapi sudah mampu mencapai ratusan hektar. Panen raya padi varietas Impar 46 dengan produksi mencapai 7,9 ton per hektar merupakan pencapaian besar. Ini merupakan contoh yang baik dan perlu dipertahankan, sebab saat ini tuntutan pemerintah pusat adalah ketahanan pangan dan kini menjadi sasaran pemerintah supaya mendukung apa yang menjadi kebutuhan petani. Sehingga Pemkab TTU akan menambah alsintan ke Bitauni beserta mesin panen berupa 1 unit combine harvester, karena hasil panen di Bitauni sangat dahsyat.
7: Hari ini, sore ini, Bitauni sangat spesial. Hasil panen per hektar itu 7,9. Artinya Bapak Ibu bukan cuma menanam tetapi juga sedang merawat kehidupan yang berkelanjutan. Ini luar biasa. Maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mendukung segala hal yang bersifat positif terkait, khususnya terkait ketahanan pangan. Saya senang sekali, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Wakil, kita senang dan bangga bahwa masyarakat kita di tengah kemajuan zaman yang begitu masif, tetapi kita masih merawat apa yang namanya kehidupan kita yang sebenarnya itu bertani. Bertani di tengah kemajuan zaman saat ini, banyak lahan yang sudah tidak digarap lagi. Kenapa demikian? Masyarakat kita sudah hafal tanggal bantuan.
6: Ketua Gaboktan Itnan Bitauni Agustinus Nekovi meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU Joseph Valentinus de Lase Kebo Kamilus Elu supaya menambah jumlah traktor dan volume air irigasi Gereja 2 karena masih terdapat 90 hektar lahan sawah yang belum ditanam karena kekurangan alsintan. Jika Pemkab TTU menambah jumlah traktor dan volume air irigasi, maka para petani akan bekerja maksimal dan bisa mengolah 90 hektar sawah yang belum terolah. Kebutuhan traktor sangat mendesak karena saat ini petani di Bitauni juga diberi bibit yang hanya membutuhkan 70 hari untuk panen dan produksi mencapai 12 ton per hektar. Varietas padi unggulan itu adalah padi lumping yang berasal dari Vietnam. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Tertib administrasi pertanahan Belu sidang panitia adjudikasi di Desa Fatuloto, Kecamatan Traihat, Kabupaten Belu. Laporan Kristiandi Mau.
8: Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 di Kabupaten Belu terus berlanjut. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu menggelar sidang panitia adjudikasi di Desa Fatuloto, Kecamatan Lasiolat sebagai bagian dari tahapan penyelesaian administrasi pertanahan bagi masyarakat serta program PTSL. Dalam sidang ini sebanyak 40 berkas bidang tanah menjadi objek pemeriksaan dalam sidang tersebut. Panitia adjudikasi Anastasia Gertrudis Wolo dan Reni Jasmine Ati melakukan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sebelum memasuki tahapan penerbitan sertifikat. Panitia adjudikasi Anastasia Wolo menyampaikan, sidang adjudikasi memiliki peran penting dalam proses pendaftaran tanah karena menjadi forum untuk memvalidasi, untuk melakukan validasi akhir terhadap dokumen dan informasi yang diajukan oleh masyarakat, yang menamakan program PTSL hadir sebagai langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan terdaftarnya bidang-bidang tanah masyarakat yang secara resmi, dapat terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta mendukung pemanfaatan tanah secara produktif. Melalui pelaksanaan sidang panitia adjudikasi di Desa Fatuloto, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan pertanahan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Program PTSL diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya tertib administrasi pertanahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. Dalam kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah desa serta para pemilik tanah yang menjadi peserta PTSL. Sinergi antara kantor pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program sekaligus menciptakan proses yang transparan dan akuntabel. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
9: We'll be right back.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Jumlah korban meninggal akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina, pada Senin 8 Juni 2026 terus bertambah. Korban dari gempa tersebut kini telah melampaui 40 orang, dilansir dari Destar. Ribuan warga masih mengungsi, sementara lebih dari 450 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Gempa yang berpusat di lepas pantai kota Mazim, Provinsi Sarangani menyebabkan kerusakan luas. Sejumlah kawasan hingga kini hanya dapat dijangkau menggunakan helikopter karena kerusakan infrastruktur dan ancaman gempa susulan yang masih terus terjadi. Ratusan gempa susulan tercatat setelah guncangan utama, sehingga memperlambat proses pencarian dan penyelamatan. Tim penyelamat terpaksa bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko tambahan di lokasi-lokasi yang masih rawan longsor maupun runtuhan bangunan. Kerusakan jalan dan runtuhnya sejumlah jembatan membuat beberapa komunitas terisolasi. Otoritas setempat memperkirakan sejumlah wilayah akan tetap sulit diakses setidaknya selama satu minggu hingga perbaikan darurat dapat dilakukan. Data resmi mencatat sedikitnya 33 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Namun, sejumlah laporan dari pemerintah provinsi menyebut jumlah korban meninggal telah meningkat menjadi 41 orang. Tanah longsor menjadi salah satu penyebab utama jatuhnya korban jiwa dengan sedikitnya 13 orang meninggal akibat longsor di Sarangani. Secara keseluruhan, gempa telah mempengaruhi sekitar 17.689 keluarga di wilayah Mindanao. Lebih dari 8.000 orang saat ini masih tinggal di pusat-pusat evakuasi yang disiapkan pemerintah. Pemerintah Filipina terus mengirimkan tim penyelamat dan bantuan logistik ke daerah terdampak. Presiden Ferdinand Marcos Jr. juga dijadwalkan mengunjungi Mindanao pekan ini untuk meninjau langsung kondisi wilayah yang terkena bencana. Selain itu, pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit dan infrastruktur penting yang mengalami kerusakan akibat gempa. Upaya pemulihan pasokan listrik juga terus dipercepat guna mendukung penanganan darurat dan proses pemulihan bagi masyarakat terdampak. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kabupaten Belu dapat apresiasi dari masyarakat karena memberikan rumah layak huni untuk masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dinilai mampu menghadirkan data terpercaya tentang karakteristik usaha masyarakat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Saya Trisa Maniat, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

Dari Graha Siaran Karya Tambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat malam pendengar RRI Tambua di mana saja berada. Selamat menikmati suasana Anda saat ini bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Seharian lelah, capek, berbagai aktivitas sudah Anda lakukan, dan apapun hasil yang sudah Anda peroleh, semoga itu membanggakan, memuaskan. Baik pendengar, di suasana saat ini, baik itu tengah menikmati makan malam atau lagi bersantai ataupun juga aktivitas apapun yang sedang Anda kerjakan, Pro 1 RRI Tambua tentunya dengan rangkaian acara hingga nanti di off siaran pukul 24 waktu Indonesia Tengah sudah kami siapkan untuk Anda ya. Nah, selain lagu-lagu hiburan juga yang kami hadirkan, tentu masih akan kami hadirkan terus untuk menemani Anda semua. Dan sebelumnya kami ingin update dulu informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Ya, pendengar, informasi pertama berkaitan dengan pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Zulkifli Hasan mengatakan hingga 10 Juni 2026, program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Dan saat ini terdapat 29.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah menghentikan sementara operasional 1.897 SPPG sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah penerima manfaat, termasuk sekolah yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari situs resmi rri.co.id, di mana Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobi Afif Nasution mengajak Forum Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Forkapsi, memperkuat kolaborasi antar daerah guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, kerjasama antar provinsi menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya di sektor pangan dan pengendalian inflasi. Ia pun menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah. Ia mencontohkan pentingnya kerjasama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan yang kerap memicu inflasi seperti cabai merah. Menurutnya, pola kerjasama tersebut perlu diperluas melalui peran aktif badan penghubung di setiap provinsi. Ia pun berharap setiap kepala badan penghubung mampu mendorong lahirnya 2 hingga 3 kerjasama konkret antar daerah yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan pengendalian inflasi. Pendengar, demikian dua informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Ya, selamat malam, pendengar RRI Tambora di mana saja berada. Selamat menikmati suasana kebersamaan Anda ya, bersama keluarga juga orang-orang terkasih Anda. Satu harapan kami, semoga siaran kami, baik itu lewat streaming, aplikasi RRI Digital, atau juga melalui berbagai media, ya, channel, apapun itu, bisa Anda terima dengan baik tanpa ada gangguan. Nah, sekilas tentang Piala Dunia 2026 yang telah resmi dimulai ya. Perhelatan yang tentunya sangat spesial karena untuk pertama kalinya turnamen ini diselenggarakan di 3 negara sekaligus ya, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta melibatkan 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, tentunya Piala Dunia bukan sekedar tentang skor di papan hasil, ya, ini adalah tentang mimpi yang dipertaruhkan. Dengan 48 negara yang berlaga, kompetisi ini menjadi ajang pembuktian bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Jadi untuk semua para pendukung, rasakan setiap detiknya, dan dari gegap gempita di Stadion Azteca hingga sorak-sorai di stadion-stadion baru di Amerika Utara, setiap gol adalah cerita tentunya, dan setiap pendukung adalah bagian dari sejarah. Dan untuk kita semua, mari rayakan keberagaman. Piala Dunia 2026 adalah panggung di mana pemain debutan dan legenda bersanding ya, di mana harapan kecil bisa menciptakan kejutan besar. Ya, sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk bermimpi di panggung terbesar dunia. Selamat memberikan support terbaik ya untuk tim Anda yang Anda dukung tentunya, siapapun itu. Baiklah, untuk Anda semuanya, kami masih hadirkan beberapa nomor lagu ke ruang dengar Anda. Boleh kita juga sekilas bernostalgia nih dengan lagu-lagu Piala Dunia ya, theme song Piala Dunia. Selain tadi ataupun juga bahkan yang selalu kita dengarkan untuk theme song Piala Dunia 2002.

6. Dan di pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, seperti biasa kami hadirkan kebersamaan kita dalam program mini drama ya. Dan kami juga ingin informasikan untuk Anda, jangan lewatkan obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, di mana nantinya akan kami hadirkan topik mengenai merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mengsari. Ya, akan ada Festival Olang Mengsari yang kembali digelar di tahun 2026 ini di bumi Nusa Kenari, tepatnya di Pantai Vetabang, Pulau Pura Alor. Seperti apa festival yang akan berlangsung nanti, sekali lagi jangan lewatkan obrolannya di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia Alfamart menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan koperasi Merah Putih. Dengan demikian, informasi berkaitan dengan Alfamart tutup 500 gerai di Indonesia dan pindah ke Filipina adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita ikuti persembahan mini drama dari RRI Ambon dengan judul Bukan Salah Takdir.
2: 91,5 Pro 1 Atambua.

0: Ayah, jadi gimana ini?
1: Ayah juga gak ada ide, Bu.
0: Beras habis. Susu Adi juga sudah habis. Kontrakan belum kita lunasi. Sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
1: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa enggak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau enggak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: berarti ibu dengar apa-apa dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Ibu takut ya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
3: Maling,
2: mana orangnya?
1: Mana orangnya? Bu, lari, Bu.
0: Iya. Ayo, kita lari, ayo.
3: Maling,
2: mana orangnya?
1: Ayo, Bu, ngecek, Bu.
0: Ibu capek, ayah. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita berang.
1: Ayah, ayah tolong.
2: Maaf bu, ayah harus membuat ibu ikut melakukan ini.
0: Cepat lari bu, sebelum.
1: Ayah, ayah, tolong, tolong suamiku meninggal, tolong, tolong suamiku, tolong.
3: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
4: Tuh, ayo cepat bawa dia kantor polisi, ayo.
5: Ya.
1: Tapi suamiku meninggal, tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
3: Alah, alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi, exit, dan saya, Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, di penjuru luasan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat malam pendengar setia RRI Atambua dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali kita bersama di program Obrolan Komunitas. Dan malam ini pendengar, Jumat 12 Juni 2026, kita akan berbincang mengenai sebuah agenda budaya yang sangat menarik, yaitu Festival Olang Mangsari yang akan dilaksanakan di Pantai Vetabang, Pulau Pura Alor. Dan saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI selaku Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor yang juga merupakan pelaksana kegiatan. Salam, selamat malam Bu Pendeta.
2: Shalom, selamat malam Kak Trista.
1: Bagaimana kabarnya, sehat yang pastinya ya?
2: Puji Tuhan, sehat, baik, luar biasa.
1: Oke deh, senang sekali bisa bincang bersama Ibu Pendeta malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk kerelaannya untuk berbagi malam hari ini.
2: Iya Ibu.
1: Oke deh, baik. Di awal ini boleh dong Bu Pendeta sedikit ceritakan berkaitan dengan budaya Olang Mangsari ini. Apa sih sebenarnya latar belakang atau filosofi di balik, terutama berkaitan dengan juga tema yang menjadi tema festival Olang Mangsari ini nanti, bahwa merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari ini, Bu Pendeta.
2: Oke, baik, terima kasih. Orang Pura itu punya satu budaya. Orang Pura itu, Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Dia kecamatan yang di Alor. Itu mereka punya budaya yang unik. Itu budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu, dengan cara yang unik itu melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuang, di atas pohon tuang. Nah, yang pertama itu, dengan keadaan topografi yang berbatu, di pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional, selain itu juga berkaitan dengan laut. Orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing pakai pukat tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tua. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak sekali pohon tua, dan hampir sebagian besar laki-laki di pura itu mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal, sopi. Memang kalau sopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, kopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari kopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, dan mereka sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Nah, seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut orang mangsari itu, Ibu, cari hidup. Nah, mereka punya cara pola bertahan hidup yang tradisional ini yang disebut orang mangsari. Nah, kenapa kemudian gereja penting sekali untuk memberi perhatian, kita perlu adakan festival orang mangsari dan seterusnya, karena semakin seiring perkembangan zaman, banyak sekali orang muda yang meninggalkan aktivitas cara hidup yang unik ini. Orang muda tidak tahu, mereka tidak tahu panjat tuak, banyak sekali orang muda yang mereka tidak tahu ambil ikan dengan bubu, tidak bisa lagi menganyam bubu. Bubu itu alat tangkap ikan dari bambu yang mereka anyam. Dan ketika mereka taruh di laut, itu bisa dapat ikan dalam jumlah yang cukup, tetapi tidak merusak alam sama sekali. Tidak egois, tidak ambil secara serakah, tidak ambil lebih. Jadi banyak yang sudah tidak tahu cara menganyam bubu. Dan oh tadi saya lupa, Ibu, salah satu bagian dari pohon lontar yang mereka manfaatkan itu, seluruh daunnya itu dipakai untuk menganyam kerajinan tangan, nyiru, bakul, kopi, tas oleh perempuan-perempuan di sana. Jadi perempuan-perempuan itu mereka menganyam daun lontar, laki-laki itu mereka mengiris tuak. Jadi semua yang ada di dalam pemberian Tuhan yang ada pada mereka, mereka manfaatkan dengan cara yang unik untuk bertahan hidup sekali lagi. Jadi anak muda sudah banyak yang meninggalkan itu, menenun banyak yang meninggalkan itu, mereka sudah tidak tahu lagi cara untuk menenun. Nah, gereja melihat ini kalau kita membiarkan, kita tidak rayakan ini dalam satu festival, satu kegiatan seremonial tiap tahun untuk kita memperkenalkan budaya ini, mungkin bisa hilang ke depan. Begitu. Jadi kita penting sekali untuk kita terus angkat. Melalui festival Olang Mangsari kita angkat. Jadi di dalam festival Olang Mangsari itu, kita tidak hanya pergi dan kita melakukan berwisata dan lain-lain, tidak. Tapi ada demonstrasi, pertunjukan secara langsung, kegiatan yang berkaitan dengan cara hidup, kita tampilkan semua. Jadi pengunjung-pengunjung datang dan mereka bisa mencoba, oh menganyam ini begini, buat bubu ini begini, menangkap ikan dengan cara tradisional ini begini. Jadi kita kasih mereka, untuk mereka bisa mempunyai pengalaman sendiri. Setiap pengunjung yang hadir, mereka bisa kenal apa itu Olang Mangsari, dan tidak hanya kenal, tapi mereka bisa mengalami Olang Mangsari itu di dalam kehidupan. Seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Dan ini merupakan event tahunan wajib yang dilaksanakan, iya. Ya?
2: Betul. Sudah dari tahun 2022, jadi tahun 2026 ini sudah kelima. Sudah event tahunan wajib yang sudah diagendakan juga oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata. Jadi ini sudah program rutin wajib tiap tahun selalu kita lakukan. Mulai dari tahun 2022 yang awalnya kita masih berjalan sendiri sampai sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Oke.
2: Untuk tetap mendukung keberlangsungan kegiatan ini.
1: Luar biasa sekali. Saya sampai tidak bisa berkata-kata yang membayangkan apa yang tadi diberikan oleh Bu Pendeta ya. Betapa luar biasanya. Mengingat rangkaian acaranya ini sangat beragam ya, mulai dari ritual Olang Mangsari, pameran UMKM, ada wisata kuliner, hingga kegiatan diving dan snorkeling ini, bagaimana kesiapan panitia untuk menyambut para pengunjung?
2: Yang pertama, pasti kita sangat berantusias mempersiapkan segala sesuatu, karena ini bukan kali pertama, ini sudah sampai kali kelima, tentunya persiapan kami sudah cukup lebih baik. Tahun kemarin itu kebetulan Bapak Wakil Gubernur hadir, dan dalam arahan beliau dalam membuka kegiatan Olang Mangsari, beliau sampaikan bahwa tahun ini kita harus buat lebih meriah lagi. Semakin banyak anak-anak yang datang, jadi pengunjung kita utamakan itu untuk banyak sekali anak-anak muda yang datang, dan mereka punya kerinduan untuk belajar tentang Olang Mangsari. Jadi sejauh ini persiapan kami sudah cukup luar biasa. Kami membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung. dengan dinas-dinas yang terkait di dalam pariwisata, kebudayaan, untuk bisa mendukung persiapan kami. Kami juga menyadari tidak bisa berjalan sendiri, ada banyak topangan dari berbagai pihak yang mendukung persiapan kami, panitia, seperti itu.
1: Oke, apa sebenarnya target utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan festival tahun 2026 ini, Bu?
2: Oke, yang pertama, target utama itu ada terjadi revitalisasi kebudayaan. Jadi, tidak hilang. Ini tidak boleh hilang, karena Walang Mangsari cari hidup orang pura ini, identitas orang pura. Kalau kapan-kapan Kak Teresa kalau datang ke pura, nanti Kak Teresa bisa menyaksikan itu, kalau kita sampaikan itu dari Kalabahi, dia ke kita ibu kota Kalabahi, kita harus dengan perahu ke satu tempat namanya Alor Kecil. Sampai di Alor Kecil kita harus naik perahu, perahu kurang lebih 20-an menit baru kita sampai di pura. Di pura itu kalau kita sampai itu dia di jarang sekali dia tempat, ada beberapa kampung yang memang dia di pantai, tapi lebih banyak kampung itu mereka ada di pegunungan, perbukitan, yang berbatuan, yang jadi bagi saya itu cara mereka cari hidup di tempat yang ketika kita sampai, waktu saya awal tugas di sana saja, saya berpikir bagaimana bisa ada kehidupan di tempat ini. Tetapi ternyata dengan hikmat yang Tuhan kasih kearifan lokal yang mereka punya, mereka bisa mengelola semua pemberian Tuhan dengan baik. Dan bagi saya ini harus tetap dijaga, bukan saya, gereja. Mari melihat ini suatu hal yang tetap dijaga, harus tetap kita wariskan, dan ini tidak boleh hilang. Yang paling penting, target utama tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah itu, Ibu, terjadi revitalisasi budaya supaya kegiatan Olang Mangsari, aktivitas dari hidup ini tidak ditinggalkan sampai kapanpun. Dan itu juga, Ibu, di dalam aduh, minta maaf, saya kadang panggil Ibu, Kak Teresa.
1: Senyum-nyamanya saja. Oke, senyum-nyamanya.
2: Jadi, di dalam kegiatan Olang Mangsari ini juga, kita ada pemberdayaan UMKM masyarakat, itu juga ada di dalam. Jadi, melibatkan semua masyarakat pura, mereka punya produk UMKM, hasil dari mereka cari hidup, mereka memanfaatkan segala hal. Jadi, di dalam produk UMKM itu, yang kita pasarkan itu, pengolahan jagung, terus ada anggur, yang tadi air minuman tradisional yang dikelola menjadi anggur, menjadi kopi, kita rendam lagi dengan ginseng untuk kita tidak lihat dari mirasnya, tapi itu menjadi minuman budaya, minuman kesehatan, kalau dikonsumsi secukupnya. Kemudian ada juga anyaman-anyaman yang kita pasarkan, tenunan-tenunan yang kita pasarkan. Jadi hasil kreativitas orang pura itu kita tunjukkan juga di situ. Dengan bagaimana mereka proses untuk mengelola semua pemberian Tuhan di sana bagi mereka. Jadi kita memperkenalkan orang tahu ini kehidupan orang pura, ini cara hidup orang pura. Tetapi yang paling penting tadi saya bilang bahwa harus ada revitalisasi budaya. Ini harus tetap dijaga. Dan karena itu kita dengan kebudayaan Kabupaten Alor, Dinas Kebudayaan itu, kami sangat bersinergi untuk bisa terus melaksanakan kegiatan ini, terus melaksanakan. Walaupun pendeta kita 4 tahun berganti, tapi dengan harapan kegiatan ini tidak boleh hilang. Karena masyarakat pura itu tidak akan hilang. Jadi bagaimana mereka cari hidup juga harus tetap kita jaga.
1: Oke, sebagai momen mensyukuri pemeliharaan Tuhan lewat budaya kehidupan yang begitu sangat sederhana, tapi bukan berarti tidak nikmat ya, bahkan lebih nikmat dari yang kita bayangkan. Mungkin kita bilang sekarang udah canggih, ngapain harus seperti itu, tapi sesungguhnya nikmatnya tiada taranya ya, tidak bisa dibandingkan. Baik, Bu Pendeta, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya, adakah hal baru atau inovasi khusus yang dihadirkan di tahun ini untuk membuat festival semakin menarik?
2: Oke, kalau tahun kemarin itu kita ada tema-tema setiap tahun. Jadi kalau tahun kemarin itu kita fokusnya itu tentang tua oa tua doa. tradisi namanya itu ada ritual tua-wa tua-doa. Jadi di dalam ulang mengsari kita menunjukkan satu ritual, tetapi ritual itu bukan bentuk kita penyembahan dan lain-lain, tidak. Tetapi itu bentuk kita mensyukuri, tadi seperti yang Ibu bilang, mensyukuri berbagai kemurahan Tuhan dalam kehidupan orang pura begitu. Jadi tahun lalu itu temanya itu kita menunjukkan tentang ritual tua-wa tua-doa, tua-wa tua-doa itu artinya panjatuak masak sopi. Jadi kita menunjukkan itu dalam kehidupan, dalam kita menunjukkan itu di dalam kegiatan ulang mengsari tahun sebelumnya. Jadi kita live secara langsung kita tampilkan bagaimana panjat tuan tua ke di depan banyak orang, karena mereka punya panjat itu dengan cara yang unik. Ada narasi-narasi hikmat yang mereka naikkan ketika mereka mau naik pohon tua, kemudian ketika mereka turun ada kalimat-kalimat syukur yang mereka sampaikan, bagaimana mereka mengiris pisau sebelum mereka pakai panjat tua, walaupun di semua tempat di NTT ada beberapa tempat itu mereka juga bergantung hidup dengan pohon tua, tapi pura itu ada beberapa hal penting yang berbeda yang kita tunjukkan, dan ada makna filosofis di dalam setiap yang mereka lakukan. Jadi tahun lalu kita fokusnya itu, tahun ini kita temanya tentang vermedi. Vermedi itu tentang bubu. Jadi nanti kita akan membuat semua masyarakat pengunjung itu melihat dan menyaksikan langsung bagaimana mengambil bubu, bagaimana mengolah itu bubu, bagaimana kita kelola, kita atur, pokoknya tahun ini kita fokusnya itu tentang bubu, begitu. Jadi dia berbeda.
1: Okay.
2: Jadi kalau tahun kemarin kita fokusnya tentang panjat tua, tentang masak kopi, tentang bagaimana penyulingan, minuman tradisional dan lain-lain. Kalau tahun ini kita tentang bubu, bagaimana menangkap ikan dengan cara tradisional. Kita memberikan pertunjukan itu kepada semua dan kita akan tampilkan. Jadi di akhir dari kegiatan ini, karena kita ada tampilkan tentang ambil bubuk, jadi nanti ada kita pengolahan ikan yang masih tradisional itu juga nanti kita tunjukkan. Orang pura punya satu ikan yang dikenal namanya ikan tali.
1: Yeah.
2: Itu ikan ditusuk di dalam, dimasukkan di dalam batang bambu, kemudian dijemur dan dipakai buat sambal dan lain-lain, itu nanti kita tunjukkan. Jadi fokus tahun ini adalah tentang ikan, tentang laut. Kalau kemarin itu tentang tuak, okay. Begitu.
1: Mungkin beberapa cara kehidupan masyarakat pura semua akan ditampilkan, tapi yang jadi ikonnya itu tahun ini adalah bubu ya.
2: Betul.
1: Luar biasa. Bagaimana respon antusiasme masyarakat lokal maupun mungkin calon wisatawan sejauh ini yang Bu Pendeta lihat gitu? Adakah yang sudah tanya kapan pelaksanaannya? Soalnya kalau misalkan ada yang dari luar alor nih, harus cek jadwal kapal juga nih.
2: Betul sekali. Kebetulan kami ada share link pendaftaran. Dan kemarin saya cross check itu, yang mengunjung itu sudah hampir 500 pengunjung. Dan yang untuk mengunjungi website, dan yang sudah mendaftar itu, kemarin saya lihat cukup banyak itu, nama-nama bukan nama-nama dari alor sesungguhnya, orang-orang luar semua ini yang mendaftar.
1: Okay.
2: Banyak yang sudah menghubungi saya untuk mau menginap, banyak yang mau minta untuk, ibu desa kami mau menginap, kami mau camping, oh boleh dengan senang hati, kami mau diving, jadi banyak yang sudah mendaftar.
1: Okay.
2: Puji Tuhan setiap tahun kemarin selalu ada peningkatan, bersyukurnya itu, dan tidak hanya wisatawan lokal, tapi mancanegara juga cukup banyak yang hadir dalam kegiatan tahun kemarin. Kalau tahun ini kami tentunya berharap dia lebih dari tahun sebelumnya.
1: Okay.
2: Dan katanya satu hal yang baik dari ulang mengsari setiap tahun itu selalu ada dampak yang kami rasakan langsung. Jadi kalau tahun kemarin itu berkat kami selesai ulang mengsari, kami mendapat bantuan 2 unit homestay dari Bank Indonesia. Jadi di lokasi tempat kegiatan festival ulang mengsari sudah ada 2 bangunan homestay yang ada di sana. Jadi semua pengunjung yang mau datang menginap, ada homestay di sana untuk bisa menginap, dan sudah ada kemajuan untuk tempat lokasi kegiatan.
1: Oke, luar biasa. Oke. Nanti sebelum informasi dari Ibu Pendeta mengajak pendengar mungkin yang tertarik untuk hadir, bagaimana kemudian akses menuju lokasi di Pantai Vitabang dan di mana mereka bisa mendapatkan tiketnya, saya ingin dapatkan sebuah pesan. Tentu ini tidak hanya menjadi pertunjukan, saya yakin bahwa Bu Pendeta bersama umat Tuhan, masyarakat yang ada di sana rindu bahwa ketika orang-orang datang melihat bagaimana kehidupan kita, ada sebuah pesan yang disampaikan kepada mereka. Mungkin mereka akan ada di kota-kota yang memang mereka diperlengkapi dengan perkembangan yang zaman yang luar biasa, tetapi ada sebuah pesan, apakah itu yang ingin disampaikan oleh masyarakat lokal bagi banyak orang, bagi dunia seperti itu? Apa sih itu, Bu Pendeta, kalau boleh tahu?
2: Baik. Jadi pesan yang kami mau sampaikan dalam setiap kami melakukan kegiatan Orang Mangsari, bahwa di setiap tempat pemberian Allah itu ada berkat di sana. Yang kembali lagi kepada kita, kita mau kelola itu, kita mau memanfaatkan itu atau tidak. Seperti itu. Jadi di kami tahun ini kami ambil tema Orang Pura Merayakan Kehidupan Pemberian Allah dengan berulang mangsari. Itu yang kemarin kita punya tema juga, Ibu, kita pun tema ini dalam kita hari ini kita penyiaran merayakan kehidupan dalam budaya ulang mangsari. Jadi kita mau mengajak masyarakat bahwa kehidupan pemberian Allah itu selalu bisa kita rayakan, karena dalam setiap hal yang Allah kasih, tempatkan kita di mana, itu ada berkat tersendiri yang Allah siapkan untuk kita. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain melalui berkat yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Jadi dalam Orang Mangsari ini tidak hanya mau simpan berkat itu untuk kami, tetapi kami mau membagi itu dalam kehidupan orang lain. Kemudian ketika mereka pulang dari Orang Mangsari, ada kesan yang tidak terlupakan, bahwa di setiap tempat yang kita kunjungi ada kehidupan yang indah yang Allah siapkan bagi setiap orang di sana. Seperti
1: itu. Dan harus kita jaga lingkungan, ya, tempat di mana Tuhan anugerahkan kita juga. Ya.
2: Alam itu kita dalam Orang Mangsari kami selalu suarakan bahwa kita hidup alam itu sebagai sesama kita. Jadi dia itu sesama yang harus kita jaga. Ketika kita bersahabat dengan alam bisa menopang kehidupan kita.
1: Oke. Baik, luar biasa. Keren sekali ya, kalau di Pulau Pura itu kita lihat itu ada apa namanya ikon itu tempat ibadah ya, baik itu gereja, masjid, itu sangat terlihat dengan jelas sekali gambarannya ya, dan di sana semua akan bersatu padu untuk merayakan kehidupan lewat budaya Orang Mangsari ini. Baik, silakan Bu Pendeta ajakannya, silakan. Soalnya jadwal kapal itu kalau dari Atambo atau Pupu ke Kalabahi itu tanggal 26 masalahnya. Sementara kegiatannya 24-25 nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Pada kami ini tuh Kak Teresa bisa datang.
1: Iya. Kita mau datang, kita mau datang di Pura, habis itu jalan-jalan di situ sama nanti di Reta ya, di kampung sana. Saya juga sudah sampai sana, bahkan puji Tuhannya itu di Reta itu bisa mendengarkan RRI Atambua dengan sangat-sangat jelas sekali.
2: Ibu.
1: Ini lebih jauh lagi, berarti habis ini kita lanjut lagi di off siaran ya. Oke, silakan Bu Pendeta, ajakannya silakan.

0: Boleh, nanti perahu disiapkan 24 jam untuk siap mengantar, menjemput. Jadi nanti sampai di sana, ada perahu panitia yang disiapkan untuk mengantar teman-teman semua ke Pantai Veta Abang.
1: Jadi dapat tiketnya gimana nih Bu Pendeta?
0: Oh, tiketnya Ibu itu nanti langsung di tempat.
1: Oke.
0: Tapi boleh hubungi kontak person yang ada di flyer kami, bisa hubungi di situ. Untuk kalau mau daftar lebih dulu, ada di website kami, itu ada link pendaftaran. Tapi kalau mau di tempat langsung boleh.
1: Oke, website-nya?
0: Sangat
1: Website-nya?
0: Terjangkau.
1: Alamatnya?
0: Ibu sebentar.
1: Oke.
0: Alamatnya itu sebentar saya cek ya Ibu ya. Alamat website-nya itu di
1: Festival Olang Mangsari.
0: festivalolangmangsari.co.id
1: ya.
0: Ya,
1: Festival Olang Mangsari.id. Oke. Okay.
0: Ya, nanti silahkan, nanti saya kirim ke Ibu Teresa, bisa di-share juga.
1: Oke deh, baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk kabar gembiranya, sesuatu yang tengah dipersiapkan dan juga akan dilaksanakan, dirayakan di sana melalui Festival Olang Mangsari. Semoga lancar, semangat untuk para panitia juga masyarakat di sana. Selamat menyambut para tamu yang ada di sana juga. Mudah-mudahan ada dampak lebih lagi dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Pendeta, nanti kita update lagi ya, kita ikuti ya.
0: Oke, okay, Bu,
1: kita pantau lewat udara juga tidak apa-apa kalau memang tidak bisa bergabung di laut ya.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terima kasih waktunya, Bu Pendeta. Selamat menikmati malam ini. Amin. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Baik pendengar RRI ataupun di mana saja berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini ya. Mengenai merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Sangat menarik ya mendengar bagaimana perayaan ini menyulam harmoni antara laut, tradisi dan kehidupan masyarakat kita, terutama yang ada di Pulau Pura. Baiklah pendengar, terima kasih Anda juga sudah mengikuti perbincangan ini. Semoga memberikan inspirasi dengan beberapa pesan poin yang tadi sudah disampaikan narasumber kita, Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, selaku Ketua Majelis Jemaat LM Dadi Bira Alor, juga sebagai pelaksana kegiatan. Buat masyarakat Pulau Pura, selamat mempersiapkan segalanya yang nantinya akan dilangsungkan atau akan dilakukan dalam merayakan kehidupan dalam budaya Olang Mangsari. Ya, saya mau hadirkan satu lagu ya dari daerah Alor, Taramiti Tominuku, walau berbeda tetapi tetap satu ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika.

adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Jadi apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana. Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu enggak ada orang BPK nih, Bu. Yang terima uang siapa, Bu?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur, ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang apa, Bu? Ibu.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10, dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku senang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Oke, mau ziarah di sini?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Masjid ini?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariflah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatul Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada
16: jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
19: Unta.
20: Unta, enggak tahu unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu tak sarang pergi apa tuh, ambil umroh apa, keluar musa bagaimana? Sama juga, saya kuat di beliau. Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kita dari musnah cuma, sedikit ada waktu dimina. Mungkin beliau kecapean, dibadalkan. Iya, lebar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bola balik masjid tidak lancar,
21: insya Allah sehat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
18: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
24: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
24: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
24: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
25: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini. Over and over again, I think that this
4: team has always performed well since I've been here. Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
25: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana kabar Anda saat ini? Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyelimuti hati kita, keluarga kita, dan seluruh aktivitas kita. Senang sekali saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, bisa hadir kembali menyapa ruang dengar Anda. Malam ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekaligus menyelaraskan panggilan iman kita dengan semangat Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu mewujudkan program Asa Potas Kemenak Berdampak. Khususnya malam ini kita akan belajar bersama mengenai poin meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Tema renungan kita malam ini sangat menarik, yaitu beragama yang berdampak, merawat damai, mewujudkan kasih, berdasarkan firman Tuhan Matius 5 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini, mari kita sejenak merendahkan hati, menyatukan pikiran kita, dan menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan, kasih, dan damai sejahtera yang sejati. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di sepanjang minggu ini. Hingga pada malam ini, kami masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul melalui ruang dengar siaran mimbar agama Kristen Protestan di RRI. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa segenap hati dan pikiran kami ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk diisi, ditegur, dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kuasai hati setiap pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini. Baik yang sedang beristirahat di rumah, yang masih dalam perjalanan, maupun yang sedang bertugas. Kiranya hadirat-Mu yang kudus melingkupi kami semua. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang Engkau percayakan sebagai penyambung lidah-Mu malam ini. Biarlah setiap kata yang terucap bukan dari kepintaran hamba, melainkan murni dari tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga pesan-Mu dapat tersampaikan dengan jernih dan tertanam di tanah hati yang subur. Kami serahkan seluruh jalannya siaran ini dari awal pertengahan hingga selesainya nanti hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jauhkan kami dari segala kendala teknis dan biarlah siaran ini menjadi saluran berkat serta keteduhan bagi banyak jiwa. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi di sekitar kita sekarang, baik di dunia nyata, di lingkungan kerja, lingkungan rumah, bahkan di media sosial, seringkali kita melihat ada gesekan, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan berita-berita yang memancing amarah. Pertanyaannya bagi kita sebagai umat Kristen, apa arti kehadiran kita di tengah situasi seperti itu? Apakah agama kita hanya sekedar status di KTP? Ataukah ibadah kita hari ini sudah membawa dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar kita? Menteri Agama kita dalam program prioritas Asa Potas selalu mengingatkan agar setiap umat beragama bisa menghadirkan beragama yang berdampak. Artinya, iman kita jangan cuma berhenti di dalam gedung gereja atau dalam doa-doa pribadi kita saja. Iman kita harus berbuah dalam tindakan nyata di tengah masyarakat luas. Kalau kita perhatikan ayat tadi, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Perhatikan kata yang digunakan di sana, membawa damai atau peacemaker.
bukan cuma cinta damai atau peace lover. Apa bedanya? Orang yang sekedar cinta damai itu pasif. Kalau ada masalah, dia memilih diam, memilih menjauh atau menutup mata demi mencari aman. Dia tidak ingin terlibat. Tapi orang yang membawa damai itu aktif. Dia berani mengambil inisiatif untuk meredam kemarahan, berani merawat kerukunan, mengatasi perbedaan dengan kepala dingin, dan merangkul sesama manusia dengan kasih tanpa memandang suku, ras, atau agama mereka. Ketika kita aktif merawat kedamaian, Alkitab mencatat sebuah janji yang luar biasa, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena Allah kita adalah sumber damai sejahtera. Seorang anak biasanya membawa sifat atau ciri khas orang tuanya.

Damai atau konflik seringkali dimulai dari apa yang keluar dari mulut kita. Di zaman digital ini, mari kita sparring sebelum kita sharing. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax. Stop gosip dan stop memberikan komentar yang memecah belah. Sebaliknya, gunakan perkataan kita untuk membangun, menghibur, dan menyejukkan hati orang lain. Yang kedua, rawat kebersamaan dan toleransi di lingkungan terdekat. Indonesia, termasuk wilayah kita ini, sangat kaya akan keberagaman. Beragama yang berdampak berarti kita sadar bahwa perbedaan adalah kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Mari aktif menyapa tetangga kita, ikut serta dalam kerja bakti, dan hadir membantu ketika ada tetangga, siapapun dia, dan apapun agamanya yang sedang mengalami kedukaan atau kesusahan, karena Tuhan Yesus mengajarkan kasih yang universal. Yang ketiga, selesaikan konflik, jangan diperbesar. Jika dalam keluarga atau tempat kerja terjadi salah paham, jadilah orang pertama yang mengulurkan tangan untuk meminta maaf atau memberi maaf. Ingat, mengalah demi kedamaian bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan rohani sebagai anak-anak Allah. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ketika umat Kristen hidup berdampak seperti ini, maka kehadiran kita di tengah masyarakat akan menjadi berkat nyata. Kita membantu mewujudkan cita-cita bangsa yang rukun, aman, dan damai selaras dengan apa yang terus diupayakan oleh jajaran Kementerian Agama RI. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Mimbar Agama Kristen Protestan malam ini. Dan kesimpulan firman Tuhan bagi kita sangat jelas, yaitu beragama bukan hanya soal ritual ibadah hari Minggu, tetapi soal bagaimana kita hidup membawa damai sejahtera dan mewujudkan kasih dari Senin sampai hari Sabtu, atau setiap hari dalam kehidupan kita. Jadilah agen damai di rumah, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kita serahkan kehidupan kita, keluarga kita, serta bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan sumber damai sejahtera, kami bersyukur untuk malam yang indah ini, di mana kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu di dalam Matius 5 ayat 9 untuk menjadi pembawa damai. Tuhan, mampukan setiap pendengar RRI malam ini agar dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi pembawa kesejukan, perawat kerukunan, dan perwujudan kasih-Mu yang nyata. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat memimpin dengan keadilan dan membawa kedamaian. Kami juga berdoa bagi Kementerian Agama, para pimpinan dan seluruh penyuluh agama, berikan kekuatan agar program-program yang dijalankan terus berdampak baik bagi seluruh umat manusia. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelepasan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar setia RRI. Saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, pamit undur diri. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekadar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun siri, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama Maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang.
1: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Tradisi Maloet ini bermula dari cara pandang Atwin Meto terhadap sesama manusia sebagai awk bian. Awk bian itu dari dua kata, awk artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi Maloet, saling menerimakan sirip pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirip pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai okian.
0: Bagi masyarakat Timor, sirip pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirip pinang dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
1: Untuk konkretnya sirip pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirip itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirip pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan awkbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
0: Tradisi Maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
1: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua, di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2.000 sampai 3.000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atwin Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor, itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
0: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpancar di gunung, lembah, maupun gua.
1: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
0: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
1: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
0: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
1: Kalau untuk perubahan saya kira tidak. Kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa Sirip Pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
0: Namun di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
1: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyirih itu kan bikin gigi kotor. Tetapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan Sirip Pinang itu menurun. Sampai sekarang tidak.
0: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
1: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan Sirip Pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah Sirip Pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya. Tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah Sirip Pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan, dalam hal ini penggunaan Sirip Pinang.
0: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
1: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang kan Sirip Pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi Sirip Pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan, bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini Sirip Pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini, dan lain seterusnya.
0: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi Sirip Pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman siri dan pinang.
1: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti Sirip Pinang. Dan itu kita sangat mendukung, karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata Sirip Pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Sirip Pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah Sirip Pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli Sirip Pinang bisa ditekan.
0: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
1: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan. Ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah Sirip Pinang, selalu bilang, jangan terlalu banyak makan Sirip Pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak entah pemerintah, entah pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah Sirip Pinang.
0: Bagi masyarakat Timor, Sirip Pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
1: SDM dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan, terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
0: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, Siri Pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang menentukan arah masa depan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya, pendengar, rindu adalah jarak yang diisi oleh kenangan. Terkadang rindu hadir bukan karena kita ingin memiliki kembali, ya, melainkan karena ada bagian dari diri kita yang tertinggal di masa lalu. Sebuah senyum, tawa, atau bahkan satu lagu yang tiba-tiba membuat detak jantung kita melambat. Rindu adalah cara hati menjaga apa yang tidak bisa lagi disentuh oleh tangan. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana malam Anda di hari ini, Jumat 12 Juni 2026 ya. Bersama Ruang Rindu, mari kita jadikan satu jam ke depan sebagai ruang untuk berbagi memori dan kerinduan melalui alunan lagu. Ya, saya Teresa Maniat hadir untuk Anda semuanya, dan tentu sekaligus mengajak untuk Anda yang ingin gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya, via SMS, WhatsApp, atau juga layan telepon, atau juga boleh gabung via Facebook RRI Atambua yang sudah ada status Ruang Rindu ya. Dan Teresa berharap yang gabung via telepon adalah Anda yang monitor ya. Oke, biar kita nyambung ya, kalau tidak monitor sayang dong. Sia-sia sudah kebersamaan kita ya. Aku mendengarmu namun kamu tidak mendengarku, dan sebaliknya. Oke, di playlist Ruang Rindu malam hari ini sudah ada 10 lagu Teresa siapkan untuk Anda, boleh pilih. Di antaranya yang pertama ada Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah ya. Mungkin di TK, SD, SMP, SMA, pokoknya ada Kisah Kasih di Sekolah. Yang kedua ada Drive, Melepasmu. Yang ketiga ada Panci Pundang Kekasih. Yang keempat ada Lola Drakel, Ada Satu Kata Memori. Yang kelima ada Suaranya di Kardila, Sandiwara Cinta. Yang keenam ada Sebuah Pop Intim dengan judul Popa Kita. Yang ketujuh ada Christine Panjaitan, Mama. Yang kedelapan ada Ade Avi, Satu Kesempatan. Indah Hilang di urutan ke-9. Dan yang terakhir Janji Suci dari Yofi. Oke, selamat malam Bilu, selamat malam Malaka, selamat malam Timur Tengah Utara, selamat malam Alor, selamat malam Nusa Tenggara Timur, selamat malam Indonesia, selamat malam juga untuk semua yang monitor ya di luar Indonesia, di Timor Leste mungkin. Mat bonuiti buat semuanya. Oke, di mana saja Anda dapat menjangkau siaran kami melalui frekuensi konvensional, audio streaming, atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat merindu. Semoga kerinduan Anda terobati lewat Ruang Rindu malam hari ini. Oke, di sesi ini langsung saja saya sapa yang sudah tidak sabaran ya. Sudah bersemangat untuk kebersamaan kita, ada Mama Ina. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Teresa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke deh, mantap. Terima kasih. Mbak Ina, mau lagu yang mana?
1: Lagu yang terakhir, Yofi Lucky.
0: Yofi, Janji Suci.
1: Iya, itu sah.
0: Oke deh. Sumpah janji, habis tolong kote pati, oh.
1: Iya harus dong, namanya sudah janji harus dicepati dong. Kalau tidak dicepati ya berarti utang deh.
0: Baiklah, silakan Maina, salamnya.
1: Oke, salam yang pertama, selamat malam, salam manis buat Mbak Teresa, juga Bung Operator di sana dan semua kru RRI Tembua di mana saja berada. Dan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sesuai berhati dan selamat hati di jalan.
0: Oke.
1: Okay. Salam khusus, salam spesial buat dedek bayiku yang ganteng, yang gemuk, yang manis, semoga cepat besar dan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Salam yang berikut ada Fenty Reni di Air Tupas, ada Bung Fidel di Soe, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Mbak Wida di Wonosobo, ada Pemombok Susi Keluarga di Ursulin, ada Vero di Putun, ada juga Bung Pasi Fernandez, Bung Marcel, Bung Heri, Bela Puspita, Marina, Bapakten Argenori, Bung Wangayata, Bung Haram, Bapak Damos, ada juga Bapak Edi, Bapak Bento, ada Bunda Desi, Bunda Sertara, Bapak Tiresa, ada juga Bapak Yatik Bapak Edi Bansone, Bunda Desi yang menemukan Bapak, ada Bung Sion, Bung di Bumbakun, ada juga Bung Hadi, ada Anton Kais, ada Pak Sari di Bajar Masin, bertemu kekasihnya di Jakim, di Bajar kalau di Pantun, ayo mari kita bergabung. Sama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. yang keborong buat semua-semua saja, Mbak. Saya yang lagi tante pada waktu ini dari paling
0: kata. Oke.
1: Buat Mbak Teresa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan, jaga diri baik dulu, supaya tetap sehat walafiat, dan tiba di rumah, jarak baik dan sehat.
0: Okay.
1: Banyak yang pun, selamat, selamat malam.
0: Oke deh, salam selamat malam, terima kasih Mama Ina dari Niki-Niki sudah merindu bersama kita di Ruang Rindu. Dinyatakan saja lagunya ya, Janji Suci. Di belakangnya Mama Ina, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Rindu lagi. Selamat malam Kak Teresa.
0: Iya, selamat malam Kak Vero, terima kasih. Kak Vero mau lagu yang mana?
2: Lagunya bisa kasih di sekolah, kakak.
0: Oke deh, silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak Teresa. Selamat kerja, selamat semangat, semoga Tuhan berkati.
0: Amin.
2: Dan salam. Terus, saya baru tahu untuk dede meyaknya.
0: Oke.
2: Buat Mama Ina di luar jadi mikinik yang barusan lewat, selamat malam. Ada Ibu Vinci di Ayo Tupa, sebab usia semoga keluarga di satu kopa. Ada Bapak Yusentas di satu Vino, Mama Andro, Mama Vinci di Nanti, Bapak Fidel di Joe, Bunda Desi, Kak Tia, Ibu Medang, Bapak di Rosa, Bung Tia di Tunggu, keluarga, Masih, Bung Timbar, Bapak Bento. Oke, Kakak Mena, Run, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yuri, ada Bapak Tendi Airi, Kakak Nara, Bung Ramos, Tenggawa Nyata, Mama Sena, ada Putra Tengah. Dan mengucapkan selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagi tante di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak udara. Untuk kakak Teresa saya, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke deh, selamat malam. Terima kasih juga Kak Vero dari Putun sudah merindu bersama kita juga ya. Dinantikan saja lagunya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Teresa.
0: Iya, selamat malam Kak Bila, terima kasih. Lagu yang mana?
3: Lagunya Adi Afi,
0: Satu Kesempatan. Oke, salamnya?
3: Salam-salamnya buat Kak Teresa bersama All Group Rokadu Atombo yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Juga buat teman-teman yang selewat, ada Vero, ada Mama Ina di Niki-Niki, terus ada Kakak Yusen, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Senti, ada Delphi, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Om Girosa, ada Kakak Pio, ada Om Jano, terus ada Pak Oke, ada Marina, ada Nona Ita, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik, selamat malam. Ada Paman Doksi, ada Aisha, ada Mas Edi, terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damot, ada Abang Pujangga, ada Putra Lomati, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Abang Le, Abang Hadi, ada Pak Guru Papi, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Bunda Ima, ada Paman Nasrul, ada Kakak Marcel, ada Marina. Pokoknya ada semua-semua yang lagi pantau RRI Atambua dimanapun berada. Semuanya selamat malam. Salam sehat semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Tessa. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Kak Bila. Selamat malam juga ya. Dinantikan saja lagunya. Baik, di line telepon Teresa stop dulu ya. Kita juga ingin merespon yang sudah gabung di WhatsApp. Teresa langsung saja udarakan biar nanti lagunya cepat kita dengarkan juga. Selamat malam Kak Teresa, apa kabar di malam ini? Puji Tuhan Teresa baik ya, Kami Elki semoga juga baik. Saya mau ke selaku nomor 10 dan titip salamnya buat semuanya saja di mana berada dan kompak-kompak selalu di udara. Dan buat kakak yang lagi bertugas tetap semangat TM selalu. Makasih kakak dari Kota Dingin. Oke, terima kasih Kak Elki. Dinantikan saja lagunya ya. Selamat menikmati malam hari ini. Next ada Kak Bram Detan, selamat malam juga. Titip lagu nomor 4 ya, spesial untuk kakak saja biar tetap semangat buat kakak. God bless you, amin. Terima kasih Kak Bram, GBOTO, dinantikan juga lagunya. Loedra, kau ada satu kata memori. Next, merindukan seseorang adalah cara hati untuk mengisyaratkan sinyal cinta. Selamat malam semuanya, salam ruang rindu. Ruang berbagi memori rindu, salam lewat lagu. Pujangga Wayata dari Alor Padangalang ingin melepas rindu bersama semua penghuni ruang rindu malam ini lewat alunan syair lagu pilihan nomor 4 dari vokalnya miliknya Lola Drakel, ada satu kata memori. Teriring salam kangen sapulata spesialnya buat Bunda Teresa yang punya vokal di ruang rindu malam ini dan juga buat semua sahabat dan fans setia ruang rindu Pro 1 RRI Tambo di alamatnya masing-masing. Ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Putri Tunggal, ada Bang Tobi Denabu, ada Bang Fidel, ada Maina, ada Vero Tomono, ada Bila, ada Tiara, ada Marina, ada Ibu Fenty, ada Om Aten, ada Mama Sena, ada Bang Immanuel, ada Bang Damos, ada Bang Nara, ada Putra Lomasi, ada Putra Tanjung, dan Putri Kiraman bersama semua warga Batu Lolong serta tak ketinggalan buat orang-orang terkasih di rumah Latawati. Salam sehat dan sejahtera. Sejahtera selalu tentunya untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bunda Teresa, pulangnya hati ya Hadijah. Oke deh. Dan titip salam buat semua di rumah Salam TM. Amin. Terima kasih Kak Pujangga Wayata di Alor Padang Alang. Terima kasih banyak sudah gabung. Selamat merindu. Berikutnya lagi ada Kaluna Sega. Selamat malam ruang rindu. Request lagu satu kesempatan. Terima kasih. Baiklah Kaluna, terima kasih sudah gabung. Next ada Kamarni. Selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih request lagu nomor 7. Salam sapu bersih dari ujung ke ujung. Semoga semuanya sehat selalu dalam kasih Tuhan. Amin. Buat kakak Bunita di studio, tetap semangat. Tuhan berkati selalu dan pulang hati-hati di jalan. TM Salam. Oke. Kamarni, terima kasih ya. Nomor 7 itu ada Christian Penjahitan Mama ya. Dinantikan saja Kamarni, terima kasih banyak udah gabung. Dan di Facebook RRI Tambo juga tentu ingin Teresa udarakan yang sudah gabung. Ada Kak Delvi Seo, katanya selamat malam kakak Kupang Warung Cabang Tilong hadir kakak. Oke, request lagu nomor 5, salam manis buat beta punya orang rumah. Ada Mama Nona Maria Timo yang ada di Ayotupas Kiwana. Dengan ucapan selamat malam, salam sayang selalu buat kakak Fenty di Ayotupas sekeluarga. Ada Yuven KS Radio Kuan Fatu, pokoknya singkat buat semua sahabat dimanapun berada. Selamat malam, salam sayang selalu TIM. Buat kakak yang bertugas tetap semangat TIM dari Delvi di Kupang Warung Cabang Dilong. Oke, terima kasih Kak Delvi sudah gabung malam hari ini ya. Oke, lagunya nomor 5 itu Nikardila Sandiwara Cinta, dinantikan saja. Ada Kak Demerjo, malam kakak malam juga. Minta lagu nomor 4, makasih kakak 4. Walidra, kalau ada satu kata memori.

Oke, di Facebook sudah selesai Risa udarakan dan Risa balik lagi ya ke SMS juga ya. Mohon maaf yang telepon kita gantian ya. Tadi tiga sudah Risa layani. Mudah-mudahan kalau dengar pasti tahu nih ya. Sebentar, ditahan sebentar dulu biar semua layanan partisipasi kita kasih kesempatan. Oke, ada Bang Tirosa. Selamat Kak Risa, selamat malam ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Lagunya nomor 8. Salamnya untuk semua spesial kakak. Oke, God bless you, amin. Terima kasih GBTO Bang Tirosa, terima kasih sudah gabung. Dan Teresa mau hadirkan dulu lagunya ya. Setelah itu nanti layanan partisipasi kembali Teresa buka untuk kalian telepon. Dan yang mau gabung via WhatsApp, SMS atau juga Facebook, silakan ya tinggalkan pesannya. Oke, ini dia lagunya yang pertama kita nikmati bersama, ada suaranya Bung Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyakit,

0: pencapaiannya percumanya terburuk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.
2: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar ini tamu di mana saja berada, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk sesi ini silakan ya, boleh telepon. Dan lagi-lagi saya berharap untuk Anda yang ingin gabung lewat telepon, pastikan monitor ya. Oke, 3 penelpon untuk sesi ini, dan setelah itu seperti biasa main lagi ya. Bisa memandang ke kiri dan ke kanan, ke depan, ke belakang. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar?
1: Ya, terima kasih Mas Edi, kabar baik ya. Terima kasih. Lagu yang mana Mas Edi?
2: Yang belum direquest apa?
1: Ya, kalau monitor pasti tahu ya.
2: Ini bangun tidur ini.
1: Nah, itu salahnya. Ya, sayang sekali.
2: Yang belum apa? Nomor belakangan apa? Belakang.
1: Oke, okay, nomor belakang terakhir, ya, Yofi. Silakan salam-salamnya Mas Edi.
2: Salamnya spesial buat Mama Bumo aja. Ya, semangat lintas seperti burung merpati. Oke,
1: selamat
2: malam.
1: Oke deh. Terima kasih, selamat malam juga Mas Edi. Terima kasih sudah gabung ya. Oke, di WhatsApp yang bergabung ada Kak Ari di Alor Pantar, Mat Malam Ruang Rindu, minta lagu nomor 10, salam buat semua pendengar RRI Atambua di mana saja berada, secara khusus orang rumah semua. Terima kasih Kak Ari, selamat malam ya, selamat menikmati malam hari ini. Oke, di Facebook RRI Atambua adakah yang sudah bergabung? Dan silakan ya, yang ingin gabung via telepon sebelum nanti Trisa hadirkan lagunya, silakan bergabung ya selagi ada waktunya.

Oke, dan langsung saja ya kita dengarkan lagu yang tadi sudah dipilih dan belum sempat terhadirkan ya. Dan ini dia lagu-lagunya untuk Anda, apapun kenangan yang terlintas di pikiran Anda ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat Anda tersenyum bahagia. Dan langsung saja kita nikmati bersama. Ini dia untuk Anda semuanya, dan saya pilihkan ya satu lagu dari antara beberapa lagu yang belum sempat dipilih, dan mudah-mudahan ini bisa mewakili bagi Anda yang tidak gabung namun lagi stay di Pro 1 RRI Atambua.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong, Kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar RRI, ya, tamu di mana saja berada, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini mengantar kita di pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita sudah berbagi banyak cerita, memori dan perasaan tentu melalui lagu-lagu yang menemani kita malam hari ini, dan semoga setiap nada yang terlantun tadi mampu mewakili apa yang belum sempat terucap, dan semoga rindu yang Anda simpan malam ini menemukan rumahnya untuk pulang. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memilih setiap lagu, ya, dan pesan yang sudah ada di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, ya, dan mohon maaf jika waktu membatasi kita, namun jangan khawatir karena kenangan akan selalu punya tempat untuk diceritakan kembali. Untuk Anda yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Anda, dan untuk Anda yang tidak gabung tapi tetap setia, satu harapan kami, semoga Ruang Rindu bisa menghibur semuanya. Di sisa waktu yang ada, tentu masih akan terus hadirkan lagunya lagi, dan seperti biasa satu jam di Jazz Music hingga off siaran nanti kami sajikan ke ruang dengar Anda, sajian lagu-lagu pengantar istirahat malam Anda, atau juga menemani aktivitas Anda malam hari ini. Tetaplah merindu dengan cara yang paling indah, ya, dengan cara yang terbaik menurut Anda. Kita nikmati lagi lagu-lagu tersisa berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 1.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita, dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik, dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

berusia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika engkau jujur dan berterus terang, orang lain mungkin akan mengkhianatimu. Namun, tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang engkau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun, tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu takkan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Pada akhirnya, semuanya hanya antara dirimu dan Tuhan, dan bukan antara dirimu dengan mereka.

Dengar-dengar terdengarnya irama lagu ini, maka sudah seluruh rekan acara siaran kami di hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa Manet ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program A1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Otombua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan El Tari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Otombua Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini, diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Jangan lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru. Penuh sukacita untuk kita yang masih tidur. Ayo bangun, dan bangun sudah karena hari sudah menjelang pagi. Kita akan menikmati segala kuasa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Segala keindahan alam, segala keindahan apa yang kita rencanakan. Kita optimis, kita semangat. Sehingga bagi yang masih tidur, ayo bangun sudah, bangun dan bangun sudah. Hari sudah menjelang pagi, dan yang sudah beraktivitas, bagi bapak-bapak, adik-adik, mama-mama yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini, kami ucapkan tetap semangat, tetap optimis untuk menjalankannya. Dan yang sudah hadir, sudah menjual barang dagangannya di pasar-pasar, kami ucapkan juga selamat beraktivitas. Dan bagi saudara-saudari kita, bagi masyarakat petani yang ada di pedesaan yang sudah bersibuk-sibuk untuk melaksanakan tugas rutinitasnya di kebun, di sawah, ataupun di ladang, kami ucapkan selamat pagi. Yang ada di pesisir pantai, para nelayan yang sudah menyiapkan diri untuk melaut, kami ucapkan juga selamat pagi, selamat menikmati indahnya pagi ini. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya. Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain. Hidup harusnya dipenuhi oleh rasa syukur karena masih diberikan matahari pagi. Selamat pagi bagi jiwa-jiwa yang optimis. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membantumu sukses di masa depan. Bangun dengan tekad dan semangat, tidur dengan kepuasan dan hati yang tenang. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, harapan untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bangun dengan tekad dan semangat, tidur dengan kepuasan, dengan hati yang tenang. Jika kamu ingin mewujudkan impianmu, hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun dari mimpi itu. Oke pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana hari Sabtu ini di mana kita akan melaksanakannya. Dan untuk pendengar di Mutiara Pagi, kami hadirkan Mutiara Pagi Katolik dengan topiknya Meneladani Hati Maria di Tengah Tantangan Hidup, yang akan dipandu dibawakan oleh Bapak Pastor John Lewar SVD serta sajian lagu-lagu rohani pagi akan menghibur, memberikan semangat iman kepada kita untuk hari yang baru ini.

0: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Biar sofer di Santo Yosef Raina de Metz, STM Nenuk Atambua, Timor. Hari ini Sabtu 13 Juni 2026, perayaan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur diambil dari Kitab Pertama Samuel bab 2 ayat 1, 4 sampai dengan 8. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meneladani hati Maria di tengah tantangan hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang ibu muda bernama Anita tinggal di sebuah kota besar. Suaminya tiba-tiba kehilangan pekerjaan, dan ia harus membesarkan 2 anak kecil sambil bekerja penuh waktu. Setiap hari terasa berat. Sering ia merasa letih, takut dan khawatir. Namun setiap malam sebelum tidur, ia menyempatkan diri berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan menulis semua pergumulannya dalam jurnal. Lambat laun, Anita menemukan ketenangan di tengah tekanan hidupnya, dan keluarganya mulai merasakan sukacita meskipun situasi belum sepenuhnya berubah. Dalam hati ia menyadari, ada Allah yang menegakkan, menguatkan, dan memberkatinya. Hari ini, gereja merayakan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Maria adalah teladan sempurna bagi setiap orang yang menghadapi tantangan hidup. Dalam Injil Lukas, kita melihat Maria dan Yusuf mencari Yesus yang hilang saat ia masih anak-anak. Mereka cemas, gelisah, dan bingung. Namun yang menarik adalah sikap Maria. Ia menyimpan semua peristiwa itu dalam hatinya. Maria tidak panik, tidak menuntut jawaban instan, tetapi memilih merenungkan dan menyimpan semuanya dalam hati yang tak bernoda, hati yang setia pada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada tiga cara bagaimana kita menghadapi tantangan hidup ini. Yang pertama, belajar tetap percaya meskipun tidak mengerti. Maria tidak selalu mengerti jalan Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang membawa kabar bahwa ia akan mengandung sang juru selamat, Maria tidak memahami semuanya. Ketika Simeon bernubuat bahwa pedang akan menembus jiwanya, Maria tidak mengerti sepenuhnya. Ketika Yesus hilang di Yerusalem dan berkata bahwa ia harus berada di rumah Bapanya, Maria pun belum memahami maksud perkataan itu. Tapi satu hal yang selalu dilakukan Maria, ia tetap percaya. Banyak orang kehilangan damai karena mereka menunggu semua pertanyaan hidup terjawab. Padahal iman justru dimulai ketika kita tetap percaya walaupun belum memahami semuanya. Hati Maria mengajarkan bahwa iman bukanlah memahami segala sesuatu, melainkan mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Kedua, belajar menyimpan dan merenungkan peristiwa hidup bersama Tuhan. Maria tidak terburu-buru bereaksi terhadap setiap peristiwa. Ia memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui pengalaman hidupnya. Zaman sekarang sering membuat kita bereaksi terlalu cepat. Sedikit masalah langsung panik, sedikit kritik langsung marah, sedikit kesulitan langsung putus asa. Kita hidup dalam budaya yang serba cepat, tetapi hati manusia tidak bisa bertumbuh secara instan. Maria mengajarkan pentingnya berhenti sejenak untuk merenung. Ketika ada masalah keluarga, jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah. Bawalah masalah itu ke dalam doa. Ketika mengalami kegagalan, jangan hanya mengeluh. Tanyakan kepada Tuhan apa yang ingin Dia ajarkan melalui pengalaman itu. Ketika mengalami keberhasilan, jangan cepat berbangga diri. Renungkanlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Orang yang tidak pernah merenung akan mudah dikuasai emosi. Sebaliknya, orang yang merenung bersama Tuhan akan menemukan makna di balik setiap peristiwa. Ketiga, belajar mengubah kesulitan menjadi doa dan syukur. Maria adalah pribadi yang memiliki hati penuh syukur. Ia memuji Tuhan ketika menerima kabar yang mengubah seluruh hidupnya. Ia tetap setia ketika harus melahirkan Yesus di kandang yang sederhana. Ia tetap berdiri di dekat salib ketika menyaksikan putranya menderita. Maria tidak menunggu keadaan sempurna untuk bersyukur. Seringkali kita berkata, nanti kalau masalah selesai, saya akan bersyukur. Nanti kalau ekonomi membaik, saya akan memuji Tuhan. Nanti kalau hidup saya tenang, saya akan berdoa. Maria mengajarkan kebalikannya. Justru dengan berdoa dan bersyukur, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan. Syukur tidak menghilangkan masalah secara ajaib, tetapi syukur mengubah cara kita memandang masalah. Orang yang bersyukur melihat bahwa di balik setiap kesulitan masih ada penyelenggaraan Tuhan. Orang yang berdoa menyadari bahwa dirinya tidak berjalan sendirian. Karena itu, ketika menghadapi persoalan hidup, jangan hanya memikirkan masalahnya. Bawalah masalah itu ke hadapan Tuhan. Jadikan kesulitan sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengannya. Marilah kita berdoa. Ya hati tak bernoda Santa Perawan Maria, ajarlah kami menyimpan semua peristiwa hidup kami dalam hati seperti Engkau meneladani kesetiaan dan ketenangan-Mu. Di tengah tantangan dan pergumulan, semoga kami tetap percaya, merenung, dan berserah kepada Allah yang menegakkan yang lemah dan membalut kami dengan sukacita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, Adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.
1: Ya pendengar, Pro 1 RR Tambuah, selamat pagi, selamat menikmati indahnya pagi ini dengan rutinitas yang sudah Anda jalankan. Dan yang masih tidur, ayo bangun sudah karena hari sudah menjelang pagi. Dan Anda pendengar, kita sudah hadirkan sajian lagu-lagu rohani untuk memberikan semangat iman buat kita semuanya. Arti kehidupan ini, arti menjalankan rutinitas, dan kita bersyukur bahwa Yang Maha Kuasa masih memberikan kita satu kesempatan kehidupan untuk kita jalankan. Selamat pagi bagi jiwa-jiwa yang optimis. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membantu sukses di masa depan. Selalu ada mentari baru setiap pagi, selalu ada kesempatan baru tiap hari. Bangun dengan tekad dan semangat, tidur dengan kepuasan dan hati yang tenang. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah Kabupaten Belu untuk pagi ini.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Atambua menyapa di Atambua pagi ini.

0: sangat spesial. Hasil panen per hektar itu 7,9. Artinya Bapak Ibu bukan cuma menanam, tetapi juga sedang merawat
1: air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menyebabkan perubahan pola cuaca global. Dan dia terjadi di saat musim kemarau sekarang, sehingga nanti musim kemaraunya itu akan menjadi lebih panas dan lebih panjang.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Keboh mengapresiasi petani insana mengusahakan persawahan irigasi Kleja 2 mampu memproduksi padi seluas 125 hektar dan gabah kering per hektar mencapai 7,9 ton. Bupati Valen akan menempatkan satu unit combine harvester untuk membantu petani memanen dan menambah ausintan sehingga 90 hektar sawah belum terolah bisa ditanami.
3: Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Saleh Kebo, memuji masyarakat insana khususnya di Kelurahan Bitauni yang menanam padi seluas 125 hektar dan menjawab tuntutan pemerintah pusat soal program ketahanan pangan nasional. Sanjungan itu disampaikan saat panen raya di wilayah irigasi Kleja 2. Menurut Bupati Valen, bahwa panen raya yang dilakukan di irigasi Kleja 2 merupakan pencapaian yang luar biasa, apalagi saat ini baru panen di Kleja 2 dan belum masuk ke Kleja 1, tetapi sudah mampu mencapai ratusan hektar. Panen raya padi varietas Impar 46 dengan produksi mencapai 7,9 ton per hektar merupakan pencapaian besar. Ini merupakan contoh yang baik dan perlu dipertahankan, sebab saat ini tuntutan pemerintah pusat adalah ketahanan pangan dan kini menjadi sasaran pemerintah supaya mendukung apa yang menjadi kebutuhan petani. Sehingga Pemkab TTU akan menambah alsintan ke Bitauni beserta mesin panen berupa satu unit combine harvester karena hasil panen di Bitauni sangat dahsyat.
0: Ini sore ini Bitauni sangat spesial. Hasil panen per hektar itu 7,9. Artinya Bapak Ibu bukan cuma menanam tetapi juga sedang merawat kehidupan yang berkelanjutan. Ini luar biasa. Maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk mendukung segala hal yang bersifat positif terkait, khususnya terkait ketahanan pangan. Saya senang sekali, seperti juga yang disampaikan oleh Pak Wakil, kita senang dan bangga bahwa masyarakat kita di tengah kemajuan zaman yang begitu masif, tetapi kita masih merawat apa yang namanya kehidupan kita yang sebenarnya, itu bertani. Bertani di tengah kemajuan zaman saat ini, banyak lahan yang sudah tidak digarap lagi. Kenapa demikian? Masyarakat kita sudah hafal tanggal bantuan.
3: Ketua Gaboktan Itnan Bitauni Agustinus Nekovi meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo Kamilus Elu supaya menambah jumlah hektar dan volume air irigasi Kleja 2 karena masih terdapat 90 hektar lahan sawah yang belum ditanam karena kekurangan alsintan. Jika Pemkab TTU menambah jumlah hektar dan volume air irigasi, maka para petani akan bekerja maksimal dan bisa mengolah 90 hektar sawah yang belum terolah. Kebutuhan traktor sangat mendesak karena saat ini petani di Bitauni juga diberi bibit yang hanya membutuhkan 70 hari untuk panen dan produksi mencapai 12 ton per hektar. Varietas padi unggulan itu adalah padi lumping yang berasal dari Vietnam. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu mengimbau agar masyarakat untuk selalu mewaspadai El Nino Godzilla.
4: Dampak El Nino Godzilla mulai dirasakan secara nyata di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Suhu udara yang meningkat memicu terjadinya cuaca yang berubah-ubah, dingin pada malam hari dan panas ekstrim di siang hari, yang memicu kekeringan serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu mencatat kondisi kekeringan akibat panas ekstrim menyebabkan debit air di sejumlah wilayah menurun. Karenanya masyarakat diminta mewaspadai dampak El Nino Godzilla yang saat ini mulai terjadi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu, Ansila Eka Muti mengatakan, BPBD telah melakukan persiapan untuk menghadapi El Nino Godzilla dengan menyiagakan tim reaksi cepat TRC serta sarana-prasarana seperti mobil tangki air yang disiapkan jika terjadi kekeringan. Pendataan wilayah yang rawan terjadi kekeringan juga telah dilakukan. Dikatakan kondisi cuaca saat ini memicu berbagai penyakit seperti ISPA karena suhu siang hari sangat panas sedangkan malam hari terasa dingin. Lebih lanjut disampaikan, penyebab kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lingkungan. Ahli fungsi lahan hutan yang semakin meluas turut memperparah kondisi tersebut sehingga pihaknya berharap kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak untuk mengantisipasi bencana El Nino Godzilla sangat diharapkan.
5: Nah, El Nino ini kan sebenarnya kondisi anomali. Pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menyebabkan perubahan pola cuaca global. Dan dia terjadi di saat musim kemarau sekarang, sehingga nanti musim kemaraunya itu akan menjadi lebih panas dan lebih panjang. Kalau El Nino ini tidak ada, jadi tidak ada pemanasan suhu permukaan air laut yang tadi, maka dia kita akan musim kemarau biasa. Mungkin saya berharap masyarakat bisa lebih protek lagi terhadap dirinya, lingkungan dan sebagainya agar bisa menghadapi musim panas yang kita sudah mulai masuki ini. Kemudian selain berkurangnya curah hujan secara drastis dalam jangka waktu yang lama, ancaman krisis pangan juga. Ancaman krisis pangan dengan menurunnya pasokan air sehingga berdampak langsung pada sektor pertanian yang berpotensi memicu misalnya gagal panen. Dan kalau sudah gagal panen pasti ada lonjakan harga komoditas, gitu. Terus yang berikutnya, yang kita takutkan lagi adalah kebakaran hutan dan lahan, karhutlah. Ya memang di Kabupaten Belu ini tidak semasif yang di Kalimantan, tetapi kita punya potensi. Karena kebiasaan masyarakat mengolah tanah dengan membakar hutannya dulu.
4: BPBD Kabupaten Belu pun terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi agar dampak El Nino Godzilla tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan daerah rawan karhutla, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan sumber air dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di musim kering yang rentan saat ini.
5: Selain kebakaran hutan tadi, itu juga ada bisa berpengaruh pada gangguan kesehatan juga. Gangguan kesehatan ini yang kita takutkan itu memang lebih kelompok rentan yang paling gampang terkena adalah anak-anak. Dengan musim kemarau dan angin begini kan anak-anak bisa terkena ISPA, kemudian jadi diare. Ya dengan angin yang ada ini kan mengganggu kesehatan terutama pada anak-anak. Dengan El Nino ini terus terang kami juga mempersiapkan diri dengan saya memastikan bahwa kendaraan-kendaraan kami yang akan dipakai misalnya satu saat kami membantu kekeringan ekstrim misalnya itu kan pasti memberikan air kepada masyarakat. Jadi kami memastikan bahwa kendaraan tank yang ada pada kami itu dalam keadaan baik. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan beberapa sektor.
4: Fenomena El Nino Godzilla di Kabupaten Belu menjadi peringatan akan dampak nyata dari pemanasan global yang kini dirasakan hingga ke tingkat lokal. Karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi resiko bencana akibat perubahan iklim. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 67 hingga 87%. Perakiraan cuaca untuk Kabupaten Melaka hari ini hujan ringan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 81 hingga 97%. Perakiraan cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 66 hingga 99%. Perakiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 74 hingga 97%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini berawan, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 70 hingga 98%. Dan perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini berawan, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 88%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga minyak goreng mahal, pedagang keripik di Kabupaten Belu kurangi porsi agar tidak merugi dan gulung tikar.
6: Harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir berdampak pada pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Atambua. Salah satunya UMKM yang bergerak di usaha keripik. Pasalnya dengan kenaikan harga minyak goreng sangat mempengaruhi hasil produksi dan berdampak pada keuntungan yang semakin menipis. Salah satu pelaku UMKM yang menjual keripik, Mary, mengaku cukup mengalami kesulitan dengan kenaikan harga minyak goreng maupun harga bahan-bahan pokok lainnya. Ia mengatakan, meskipun terjadi kenaikan harga, tetap memilih bertahan agar usahanya terus beroperasi, sehingga tidak perlu menutup usaha maupun memberhentikan para karyawannya.
7: Kalau di toko, 230.
8: Sebelumnya berapa?
7: Sebelumnya itu 200, 195. Sebelum dia, harga normalnya, sebelum ada kenaikan, kehilangan barang ini.
8: Budi, ini kan harga minyak naik. Pengaruh tidak dengan usaha keripiknya, Budi, setiap hari?
7: Kalau pengaruh sih pengaruh. Kita terasa sekali untuk menumbuk kenaikan ini. Kan keuntungan sudah tersita untuk menutup beli modal. Ya. Lombok mahal, minyak mahal. Nah, jadi ya kita tahan-tahan nafas saja supaya bisa produksi jalan, bisa kasih keluar gaji karyawan, bisa ini keluar bahan-bahannya, ya pasti keuntungan kita, yang penting jalan saja, keuntungan berapa adanya, kita enggak mikir dulu.
6: Dirinya menjelaskan, sebelum minyak kita kemasan perdus berisi 12 liter dibeli dengan harga Rp195.000, namun hingga kini tembus Rp230.000 perdus. Selain itu, agar tidak merugi, Mary terpaksa mengurangi porsi perbungkus tanpa menaikkan harga agar tidak kehilangan pelanggan.
7: Oh, harga tetap tidak naik, paling hanya porsi saja dikurang sedikit saja, paling 2 lembar, 3 lembar keripik saja, enggak kelihatan.
6: Kondisi yang ada, selaku pedagang yang berharap harga sembako bisa turun sehingga masyarakat tidak kesulitan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, dan juga meminta adanya pengawasan distribusi agar harga tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, para pedagang khawatir usaha mereka tidak lagi mampu bertahan sehingga berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Berita selanjutnya, kekayaan motif tenun dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor menjadi nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang menjanjikan bagi para pedagang lokal.
9: Kain tenun dan berbagai pernak-pernik adat khas Alor menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mulyadi, salah satu pedagang kain tenun dan aksesoris adat yang berjualan di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor. Dikatakannya, ia telah menjalankan usaha tersebut selama lebih dari setahun. Menurutnya, hasil penjualan cukup menjanjikan dan dalam sehari omset yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 juta, tergantung jumlah pembeli yang datang ke pasar maupun memesan secara langsung. Selain kain tenun, ia juga menjual berbagai aksesoris adat untuk laki-laki, seperti topi adat dan perlengkapan busana tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga mencapai 750 ribu untuk satu paket perlengkapan adat tertentu. Produk-produk tersebut tidak hanya dibeli masyarakat umum, tetapi juga pejabat dan tamu yang berkunjung ke Alor.
10: Pokoknya motif apa saja.
9: Ini sudah berapa lama nih dagang?
10: Sudah 1 tahun lebih lah.
9: Sudah 1 tahun, berarti memang penghasilannya lumayan.
10: Ya, lumayan.
9: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
10: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih. Kadang-kadang kalau pagi sampai sore itu dia 2 lebih, 3 lebih.
9: Sampai 2 ya. Juta, wah. Yes. Jadi ini... yang biasanya beli itu dari mana? Sama masyarakat kah, pejabat kah?
10: Itu beli dari masyarakat juga, Kak. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah. ada yang dorong naik over di pasar kini kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, harga dan lain-lain.
11: Nah, kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
10: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang panter barnusa, ada yang gajah merah. Pokoknya motif apa saja.
11: Ini dari mana kalau ini?
10: Ini dari Pulau Buaya. Khusus di Pulau Buaya itu motif gajah sama kolana biasa. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Ya kuku-kuku sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
11: Jadi setiap daerah itu berpunya motif juga?
10: Motif jualnya 2,5. Kalau lensa 750.
11: Oh, satu paket 750.
10: Satu paket 750.
4: Mulyadi berharap pemerintah Kabupaten Alor terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha kain tenun dan kerajinan adat di Kabupaten Alor, sehingga produk budaya lokal dapat semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pengrajin. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Dusun Kurbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, jauh dari perhatian pemerintah untuk akses pembangunan, mendapat protes warga. Laporan Firdi Asih.
12: Warga Dusun Kurbau, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengungkapkan kekesalan tidak adanya perhatian pemerintah memperhatikan akan akses jalan masuk ke perkampungan. Pasalnya akses jalan masuk ke lokasi perkampungan hingga saat ini hanya jalan tanah belum beraspal. Diperparah, jalan penghubung dari Wehor Desa Kabuna Belu sepanjang kurang lebih 2 km tersebut dalam kondisi rusak berat, banyak berlubang tidak kunjung diperbaiki. Warga pun mengungkapkan kekesalan dan menganggap pemerintah daerah dan DPRD Belu dari periode ke periode hanya banyak janji. Janji itu disampaikan berbalut agenda politik saat masa kampanye pemilu, datang ke lokasi dusun memberikan harapan kepada masyarakat tetapi setelah terpilih tidak pernah terrealisasi. Ketua RT 10 Dusun Kurbau, Rufinus Mobere, menyampaikan hal tersebut saat disambangi RRI Sabtu pekan baru lalu. Rufinus mengungkapkan persoalan paling dirasakan masyarakat selain akses jalan juga menyangkut sarana layanan air bersih.
13: Insertu ini kalau 2-3 rate kan minta 2-3 rate saja. Itu harga berapa? Itu mungkin 1 rate 250 insertu ini. Jadi kalau kami minta umpamanya 4 rate baru 1 juta. Orang bilang 1,000, baru 1,000. Itu juga Bapak tidak bisa perhatikan. Kalau saya belum jadi terpilih itu setiap kali datang terus. Bilang kamu besok lusa ikut saya. Akhirnya sudah terpilih semua 2 tahun ini. Tidak pernah datang juga. Bilang, oi orang Kurbau. Orang Kurbau ini juga ikut pilih. Kami juga pilih itu kan baku marah setengah mati. Nah, jadi itu yang kami rasa kecewa di situ. Ya, sekarang ini kami tutupin hanya sementara saja. Hujan datang lagi berarti lubang kembali. Sekarang kami minta ini, kami kebutuhannya itu jalan, air. Itu utamakan.
12: Untuk memenuhi kebutuhan hidup, memasak, mandi, cuci, tersedia 1 unit sumur gali dekat perkampungan. Itu pun dikala musim kemarau panjang mengering, warga terpaksa membeli tangki air dengan harga lumayan mahal hingga Rp120.000 per tangki. Dinas Pekerjaan Umum PUPR Belu sempat melakukan pengeboran air bawah tanah di titik lokasi perkampungan pada 2025 berlalu. Proyek tersebut sepertinya mandek dikarenakan hal teknis tidak memperoleh sumber air.
13: Sekarang PU datang bor. Datang kami masih tahu, pulang kembali kami tidak tahu. Antara air mau dapat atau tidak pun, kami juga tidak tahu. Baru-baru tahun 2025 ini.
12: Barusan ya?
13: Nah, barusan ini. Di rumah adat Kabitan ini, tempat bor. Di situ pun airnya kami dapat bor habis. Pada orang pulang juga tidak kasih tahu bilang, oh Bapak, karena ini begini, air tidak dapat.
12: Warga pun berharap adanya perhatian pemerintah terhadap 2 persoalan menyangkut akses jalan dan air bersih yang memang sangat dibutuhkan masyarakat.
2: Berita selanjutnya, para pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Egy Harojo melaporkan.
14: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Salah seorang pedagang kelapa muda, Pantianus Nurak mengaku mampu menjual hingga 70 buah kelapa muda setiap hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
15: 300 buah. Ini satu buah dijual dengan harga berapa?
16: Ada 8.000, ada 7.000, ada 10.000.
15: Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
16: Paling naik
15: 70-80 ya. Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kah?
16: Untuk anak sekolah.
15: Anak sekolah ya.
14: Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mendesak ke Amerika Serikat untuk meninjau ulang kebijakan imigrasi dan keamanannya, dan ia meminta adanya perombakan besar terhadap kebijakan tersebut menjelang pembukaan Piala Dunia yang dilansir dari Euronews Kamis 11 Juni 2026. Menurutnya praktek profil rasial, pengawasan yang berlebihan, dan penegakan hukum yang agresif masih menjadi persoalan serius, dan ia menilai lagi bahwa kondisi tersebut dapat berisiko mencoreng penyelenggaraan Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, maupun Meksiko. Dalam keterangannya pada Rabu 10 Juni 2026, ia mengatakan ajang olahraga besar seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan perdamaian. Ia menegaskan juga bahwa Piala Dunia harus menyediakan lingkungan yang harus aman dan bermartabat bagi para pemain, ofisial, supporter, serta masyarakat. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti paket news feature produksi RRI Tambua mengangkat topik bertarung nyawa demi masa depan.

0: hati-hati, ini turun pelan-pelan karena ini tingginya menuju satu.
1: Ini yang jorok.
0: Satu-satu. Pegangan.
2: Pagi itu cuaca mendung menemani langkah kaki Agus bersama teman-temannya ketika berangkat ke sekolah. Tidak seperti siswa lainnya, Agus dan teman-teman harus bertaruh nyawa dengan menyeberangi sungai untuk dapat mengenyam pendidikan. Dengan seragam sekolah yang nampak telah usang, kalangan pelajar yang ada di wilayah Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu, setiap hari ke sekolah harus menyeberangi pintu pembuangan air lokasi Cekdam.
3: Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Di sekolah?
4: Ya.
2: Belum terbangun sarana jembatan kecil penghubung yang bisa dilalui, terpaksa Agus bersama para pelajar SD SMP ini harus menyeberangi pintu air Cekdam. Sejak pagi hari, anak-anak sudah bergegas ke sekolah, melewati ruas jalan umum, kemudian melewati jalan setapak menuju area pintu Cekdam, selanjutnya ke sekolah.
3: Kalau jam besar tidak lihat Cekdam, sulam Kak Bin?
4: Ya. Sulam. Masih saya dari SD saja.
3: Sekarang SMP?
4: Sebenarnya. Tetap semangat sekolah untuk masa depan.
2: Saat tiba di lokasi pintu Cekdam cukup berhati-hati dikarenakan kondisi licin. Secara bergiliran melintas, baru menaiki tembok penahan, kemudian lanjut ke sekolah. Aktivitas setiap hari dan sepertinya sudah terbiasa, padahal cukup berisiko. Musim hujan, jalan tanah berlumpur, belum lagi air Cekdam meluap di pintu pembuangan. Kondisi ini menyebabkan sebegitu sulit anak-anak ke sekolah. Apabila tidak berhati-hati, bisa terpelosok kecebur air Cekdam. Ke sekolah harus membuka sepatu, baru bisa menyeberang. Itu pun hujan mulai reda, memungkinkan baru melewati pintu pembuangan Cekdam ke sekolah. Orang tua murid yang ada di Kelurahan Umanen, Kabupaten Belu, NTT, sebegitu prihatin anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar SD dan SMP saat ke sekolah masih harus menyeberangi pintu air lokasi Cekdam. Ia menceritakan pernah juga kejadian belum begitu lama. Tahun 2021 lalu, ada korban seorang anak saat berangkat ke sekolah turun hujan lebat dikarenakan licin terjatuh kecebur air Cekdam. Beruntung cepat ditolong, tidak sampai korban jiwa.
5: Itu anak baru SD kelas 2, waktu itu dia mau melanggar. Waktu itu kan ini licin hujan, akhirnya dia jatuh langsung terjun ke bawah. Tapi dia masih bisa ini selamatkan. Tahun 2021 akhirnya tidak jadi ke sekolah karena hujan deras, air juga besar. Kita juga orang tua takut kalau melanggar lewat sini. Dan sepatu basah juga palingan tidak ke sekolah, palingan nanti dapat ini sanksi dari guru.
2: Kepala Sekolah Dasar SDN Onoboi Maria Goreti Isa sebegitu prihatin anak-anak ke sekolah harus bersusah payah menyeberangi pintu Cekdam. Mirisnya aktivitas ini sudah berlangsung lama, tetapi terkesan kurang mendapat perhatian pemerintah. Terkadang anak-anak tidak bisa bersekolah kembali dipulangkan ke rumah karena dalam kondisi pakaian basah dan sepatu lumpur.
6: Saya terkendala di saat musim penghujan. Hujan ini kalau anak-anak datang sekolah, ada yang tidak datang dikarenakan seperti ditumpuni, ada juga langgar beberapa kali. Terutama di Cekdam sini. Saya punya siswa itu banyak yang dari kilo 5, kilo 6. Mereka harus terpaksa lewat situ. Tetapi yang dikhawatirkan itu adalah tidak ada apa jalan. Tidak ada jalan. Artinya ada, tetapi itu ada Cekdam, tidak ada jembatan. Mereka setengah mati, kadang tidak pakai sepatu. Datang pakai sepatu pun jatuh di lumpur, basah. Datang kotor, terpaksa disuruh pulang. Pemerintah tolong dibuatkan jalan yang baiklah,
3: jembatan darurat
6: supaya anak-anak itu bisa bersekolah, tidak terhambat. Karena kalau sudah meluap itu Cekdam, bahaya.
2: Ia pun berharap pemerintah daerah Belu segera membangun jembatan kecil penghubung walaupun secara darurat. Paling tidak adanya akses jembatan kecil sedikit memudahkan anak-anak ke sekolah ataupun masyarakat umum beraktivitas bisa melalui jembatan tersebut. Sekian news feature produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, saya Ari Leon. Terima kasih, sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati TTO Yosef Valentinus de la Saleh Kebo mengapresiasi petani insana mengusahakan persawahan irigasi Kleja 2 mampu memproduksi padi seluas 125 hektar dan gabah krim per hektar mencapai 7,9 ton. BPBD Kabupaten Belu himbau masyarakat untuk selalu mewaspadai El Nino Godzilla. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu sudah membersihkan kaca hari ini.
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
2: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

0: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah gunakan air bersih. Keberadaan air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih, air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatam Bua, selanjutnya kami hadirkan informasi-informasi teraktual, terupdate, dikutip dari rrri.go.id. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebutkan bahwa rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan namun keselamatan dan masa depan. Menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ikrar membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut lanjutnya menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua. Selamat menikmati indahnya pagi ini dengan segala rutinitas aktivitas Anda yang sudah dijalankan. Dan Anda mendengar informasi-informasi teraktual dikutip dari rri.go.id. Sundulan Jovo Lokic membawa Bosnia Herzegovina unggul sementara atas Kanada. Gol tercipta menit ke-21 memanfaatkan umpan Seth Kolasinac. Sehingga laga perdana grup B pada Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di Stadion Toronto Sabtu dini hari 13 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, Kanada dan Bosnia Herzegovina sama-sama menciptakan peluang emas sejak peluit babak pertama berbunyi. Duet Ermedin Demirivok dan Jovi Lokic merupakan pertahanan Kanada sepanjang babak pertama. Lokic yang menggantikan peran Edin Seko menciptakan beberapa peluang emas. Kanada menciptakan beberapa peluang berbahaya sepanjang babak pertama. Jonathan David sempat mengancam gawang Bosnia Herzegovina di depan pendukungnya sendiri. Sehingga pada menit ke-16, David melepaskan tendangan datar berbahaya. Nikola Vasilic, kiper Bosnia Herzegovina, sigap mengantisipasi peluang tersebut dengan baik. Kanada kesulitan menyamakan kedudukan hingga pertengahan pertandingan. Pertahanan Bosnia Herzegovina yang dipimpin Tarik Muharimovic tampil rapat dan sangat disiplin. Bosnia Herzegovina mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama, skor 1-0, tetap bertahan saat turun minum.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya. Jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Ya pendengar Prasatu RRI Hatembua, nanti kami hadirkan juga di dialog Hatembua pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bagaimana realisasi MBG, program makan bergizi gratis bagi tingkat pendidikan di NTT. Dan untuk pendengar, rangkaian informasi masih kami hadirkan untuk Anda, dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Kepala Kepolisian Resort Kapolres Alor AKBP Nur Azhari kembali melaksanakan program Jumat Curhat sebagai sarana komunikasi langsung antara Polri dan masyarakat di Aula Kantor Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolres Alor, Kompol Jerry Samson Puling, dan sejumlah pejabat utama Polres Alor, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta para ketua RT dan RW. Kepala Desa Motongbang, Pahlawan Hasan, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Alor yang telah hadir dan membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait keamanan dan ketertiban. Dalam sambutannya, Kapolres Alor menjelaskan bahwa Jumat Curhat merupakan program rutin yang bertujuan untuk mendengar secara langsung aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat terkait pelayanan kepolisian dan situasi Kamtibmas.

0: apa kata Romo Innocentius Nahakberek, ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bangsa yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Hade, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang, pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuan Ibu Nani ada dilaporkan, jadi sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program